0: lembaga terkait penyalahgunaan narkoba CRE Tomida. Penjelasan Syudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, menjelaskan vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
2: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan ya. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya. Kemudian yang ketiga juga masalah pankreas. Ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba. Sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
0: Pendengar, etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Kesempatan untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
4: Revisi. Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
5: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
6: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh, sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
5: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uder.
7: Laporan khusus.
8: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Terima kasih.
10: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
8: Dan kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
10: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
11: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare State, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
10: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai mencapai 3.435,1 triliun rupiah. Belanja negara ditetapkan sebesar 4.106,3 triliun rupiah, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai 671,2 triliun rupiah. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
4: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali, arus modal masuk tetap meningkat, dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
10: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
7: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih, masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
12: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
13: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun rupiah, perlindungan sosial Rp539,7 triliun rupiah, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun rupiah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 September? Beberapa di antaranya adalah 30 September diperingati sebagai Hari Penerjemah Internasional. Sejarah bermula ketika Bapak Penerjemah dan Juru Bahasa Sedunia, yaitu Jerome, meninggal dunia pada tanggal 30 September 420 di Bethlehem setelah menyelesaikan tugas dari Paus Damasus, yaitu menerjemahkan kitab Injil dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Karena itulah, Federasi Penerjemah Internasional atau EFT yang didirikan pada tahun 1953 meresmikan tanggal 30 September sebagai Hari Penerjemah Internasional. Kemudian, 30 September 1951, lahirnya komedian Dono. Komedian bernama lengkap Wahyu Sardono atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dono, lahir di Solo, Jawa Tengah. Selain menjadi komedian ternama bersama Indro dan Kasino dalam grup legendaris Warkop DKI, Dono juga merupakan dosen di Universitas Indonesia. Namun, pada tanggal 30 Desember 2001, pelawak legendaris tersebut meninggal dunia dikarenakan kanker paru-paru yang dideritanya. Selanjutnya, 30 September 1965, terjadinya tragedi gerakan G30 SPKI. Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan sebutan G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa bersejarah di tanah air, di mana gerakan ini dilakukan ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira TNI Angkatan Darat diculik lalu dibunuh dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah kejadian itu, Presiden Soekarno diminta masyarakat untuk membubarkan PKI dan meminta memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak dalam

0: Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans, karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Wah, enak iki. Loh, kok warnanya ngene ya? Wes, gak apa-apa wes, tak mame. Aduh, perutku, aduh.
2: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.
3: Iki jane piye ya? Masa kelambine abang? Ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral. Direkam, diupload, biar viral.
2: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju.
2: 1. Duh, aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
0: Suara Madiun 93.

0: Stasiun.
1: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Dengar suara Madiun.
1: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
2: Salam jumpa sahabat. Bersama saya Iza, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Informasi pertama datang dari Radio Suara Gersik. Bahrudin melaporkan, 11 unsur bergabung di Dewan Pendidikan Gersik, Bupati dorong kolaborasi perkuat mutu pendidikan.
3: Pemerintah Kabupaten Gersik mengukuhkan 11 anggota Dewan Pendidikan periode 2026 hingga 2031 untuk memperkuat kolaborasi dan meningkatkan mutu pendidikan daerah. Pengukuhan dilakukan Wadi Gersik Fania Matiani di Ruang Putri Cempokan Bupati Gersik Senin 28 September 2026. Bupati Yani berharap Dewan Pendidikan menjadi mitra pemerintah dalam menyerap aspirasi serta merumuskan solusi berbagai persoalan pendidikan. Ia menekankan pentingnya peningkatan kemampuan akademik serta akses pendidikan bagi seluruh anak. Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Sururi menyatakan kesiapan untuk membuka ruang komunikasi dengan pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat. Sebanyak 11 anggota tersebut berasal dari unsur organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, PGRI, dunia usaha, serta tokoh perempuan. Saya Bertin dari Suara Gersik melaporkan.
2: Kita beralih ke RGR FM Tulungagung. Eko Utomo mengabarkan, Inspektorat Tulungagung kampanyekan pemberantasan korupsi lewat film pendek Paraf Terakhir.
4: Pemberantasan korupsi tidak hanya berbicara tentang aturan dan pengawasan. Di balik setiap keputusan, ada integritas yang menentukan apakah seseorang memilih bertahan pada prinsip atau menyerah pada kepentingan. Pesan itu disampaikan Inspektorat Kabupaten Tulungagung melalui film pendek berjudul Paraf Terakhir. Film tersebut menjadi salah satu cara Inspektorat Tulungagung mengkampanyekan pemberantasan korupsi melalui media yang dekat dengan masyarakat. Kepala Inspektorat Kabupaten Tulungagung, Esti Purwanti, mengatakan, membangun integritas harus dimulai dari diri sendiri sebelum mengajak orang lain melakukan hal yang sama. Esti juga menambahkan, membangun integritas itu harus dari dalam diri kita. Diumpamakan, Inspektorat adalah tubuh kecilnya sebelum mengajak orang lain berintegritas. Film Paraf Terakhir di produksi Inspektorat Kabupaten Tulungagung bersama sinias muda Tulungagung yang tergabung dalam Anonema. Para pemainnya berasal dari lingkungan Inspektorat. Eka Utomo, RGR FM Tulungagung.
2: Berikutnya dari Radio Suara Ngawi, Renata Surya menyampaikan, debu dan cuaca kering mulai ganggu pernapasan warga Ngawi.
5: Penderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan Kabupaten Ngawi meningkat sekitar 20 hingga 30%. Cuaca kering ekstrim disertai debu yang berterbangan turut berdampak terhadap gangguan saluran pernapasan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Ngawi Dr. Heri Nur Fahrudin menjelaskan, peningkatan tersebut terlihat dari kunjungan masyarakat ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Dalam beberapa waktu terakhir, pasien dengan keluhan pernapasan menunjukkan kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Menurut Heri, sejatinya ISPA memiliki kecenderungan disebabkan oleh virus, sehingga peningkatan penderita perlu diwaspadai. Cuaca kering juga membuat debu lebih mudah berterbangan dan meningkatkan paparan, terutama saat masyarakat beraktivitas di luar ruangan. Gejala awal yang perlu diperhatikan meliputi demam tinggi, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, serta tubuh terasa lemas. Keluhan tersebut sebaiknya tidak diabaikan apabila kondisi tubuh semakin menurun atau gangguan pernapasan bertambah berat. Masyarakat juga perlu memahami bahwa masa inkubasi ISPA dapat berbeda-beda. Karena itu, kewaspadaan tetap diperlukan ketika gejala mulai muncul setelah seseorang mengalami paparan atau berada di lingkungan yang beresiko. Renata Surya, Suara Ngawi.
2: Selanjutnya dari Suara Lumajang, Bobby Wijayanto menuturkan, kader PKK Lumajang diajak perkuat edukasi kesehatan.
6: Ketua TPPKK Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia Yuda Aji Kusuma, mengajak kader PKK ikut meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan telinga dan pendengaran sejak dini. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan bakti sosial bersih-bersih telinga dan screening pendengaran dalam rangka Milad ke-24 Lazismu di Panti PKK Lumajang. Ia mengatakan gangguan pendengaran dapat mempengaruhi komunikasi dan hubungan seseorang dengan keluarga maupun lingkungan. Karena itu, menjaga kesehatan telinga perlu menjadi bagian dari perhatian masyarakat. Kegiatan bakti sosial tersebut memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui pemeriksaan awal dan edukasi mengenai perawatan telinga yang aman. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat lebih memperhatikan kesehatan pendengaran sejak dini. Dewi mengapresiasi kolaborasi TPPKK Kabupaten Lumajang, Komda PG PKT, dan Lazismu Lumajang dalam menghadirkan kegiatan kesehatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia berharap kolaborasi serupa dapat terus dikembangkan melalui berbagai kegiatan lain yang memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan dan edukasi keluarga.
7: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
2: Kita lanjut ke Radio Suara Anjuk Ladang, Reni Kristi memberitakan, pelatihan menjahit untuk penyandang disabilitas dibuka di Nganjuk. 20 peserta dibekali keterampilan selama 15 hari untuk dorong kemandirian dan peluang usaha.
8: Wujud langkah nyata pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja serta membangun kemandirian ekonomi yang inklusif, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk resmi membuka program pelatihan menjahit khusus bagi penyandang disabilitas di Aula Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk. Acara pembukaan pelatihan keterampilan kerja ini dilangsungkan dengan penuh semangat kebersamaan. Kegiatan strategis tersebut dihadiri secara langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk, Ketua Basnas, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Nganjuk, serta Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Pelatihan dan Transmigrasi. Melalui bimbingan instruktur profesional, sebanyak 20 orang peserta disabilitas akan mendapatkan pembekalan keterampilan menjahit secara intensif dari tingkat dasar hingga siap mandiri dan berwirausaha. Pelatihan ini dijadwalkan berlangsung selama 15 hari ke depan, guna memastikan para peserta menguasai keahlian praktis yang dapat diandalkan. Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus berkomitmen untuk menghadirkan program pemberdayaan yang merata, sehingga seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Melalui sinergi lintas sektoral ini, diharapkan para peserta dapat memanfaatkan kesempatan belajar dengan optimal dan menjadi wirausahawan baru yang handal di Kota Angin. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
2: Dan informasi terakhir datang dari Persada Blitar. Risa Ismail melaporkan, LPKA Blitar gandeng PKBI Jawa Timur berikan pendampingan konseling bagi anak binaan.
9: LPKA kelas 1 Blitar menggandeng PKBI Jawa Timur dalam memberikan pendampingan konseling bagi anak binaan. Kegiatan ini menjadi bagian dari pengembangan model pembinaan anak binaan berbasis konseling, sekaligus memberikan ruang bagi anak binaan untuk menyampaikan perasaan, pengalaman, dan persoalan yang dihadapi. Pendampingan dilakukan secara individual bersama tenaga profesional dari PKBI Jawa Timur. Anak binaan diberikan kesempatan untuk berbicara secara terbuka dalam suasana yang aman dan nyaman dengan tetap mengedepankan kerahasiaan, penghormatan terhadap martabat anak, komunikasi positif, serta kepentingan terbaik bagi anak binaan. Kepala LPKA kelas 1 Blitar Jaka Prihatin mengatakan konseling menjadi bagian penting dari proses pembinaan karena anak binaan membutuhkan ruang untuk menyampaikan persoalan sekaligus mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan. Menurutnya, anak binaan perlu memiliki ruang untuk didengar dan dipahami. Nah, melalui konseling ini, mereka dapat lebih terbuka dalam menyampaikan persoalan, mengenali potensi diri, serta mendapatkan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhannya. Menurutnya, pendekatan konseling melengkapi pembinaan yang selama ini diberikan, sehingga tidak hanya berfokus pada pendidikan dan keterampilan, tetapi juga membantu anak binaan memahami diri dan mempersiapkan kehidupan setelah kembali ke masyarakat. Sementara itu, psikolog PKBI Jawa Timur Budi Pranoto mengatakan, proses konseling diarahkan untuk membantu anak binaan memahami kondisi diri dan persoalan yang sedang dihadapi. Pendekatan dilakukan secara individual agar pendampingan dapat menyesuaikan kebutuhan masing-masing anak. Ia menambahkan, proses pendampingan juga diarahkan untuk membangun kepercayaan diri anak binaan sebagai bagian dari persiapan sebelum kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Melalui kolaborasi LPKA kelas 1 Blitar dan PKBI Jawa Timur, layanan konseling diharapkan dapat menjadi bagian dari pembinaan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan anak binaan. Risa Ismaya, Persada FM Blitar.
2: Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Iza, pamit undur diri, sampai jumpa.
1: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur, bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan,
10: Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkene wae. Podho wae to, sing penting sampah.
1: Mbah. Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
0: Oh, notole.
1: Nek sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
1: Nek botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
1: Nek baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak koneh, Le. Nek mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
4: Now you are listening 93 FM.

0: Radio Suara Madiun.
1: Iya gigi jane piye ya? Masa kelambine abang ngisorane kuning. Malah kaya lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: aku rada ning kali, wetengku wis lara lho le.
1: Walah Mbah, Mbah, kaya dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali saged marai pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
0: Jadi, aku rada BAB ning kali yo le.
1: Ya mboten sah to, Mbah, Mbah, jaman

0: pancing tepudi?
1: Iki le, aku ada di kebun. Lah kok ning kebun to, Mbah? Nggo pacul pisan. Ya aja ning kono to, Mbah. Ya apa to, Lele? Aku ki ning kebun arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
3: Sugeng siang, tepangaken kula Sastro. Nyun sewu.
4: Ya ilah, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
5: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, okay. Pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
3: Mari.
5: Utamakan bahasa Indonesia.
3: Lestarikan bahasa daerah.

0: music.
1: Every time.
0: Every day.
2: Minum jamu, efeknya langsung jaspleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya, parasetamol untuk obat sakit kepala dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Karena penambahan ini tidak sesuai takaran atau dosis yang dianjurkan. Dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan kewenangannya loh. Obat hanya boleh diresepkan oleh dokter, diracik dan diserahkan oleh apoteker. Hasil operasi BPOM masih ditemukan jamu dicampuri dengan bahan kimia obat yang beraneka macam, bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi, bisa dibayangkan ya kawan, bagaimana tubuh kita bekerja keras untuk memproses bahan kimia obat yang jumlah dan dosisnya berlebih, supaya cespleng. Selalu cek klik sebelum membeli, cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa. Informasi seputar obat dan makanan, hubungi Halo Bepom 1500533. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
3: 93 FM, Suara Madiun.
4: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini, aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya. Narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak. Tetapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihannya bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 September? Beberapa di antaranya adalah 30 September diperingati sebagai Hari Penerjemah Internasional. Sejarah bermula ketika Bapak Penerjemah dan Juru Bahasa Sedunia, yaitu Jerome, meninggal dunia pada tanggal 30 September 420 di Bethlehem setelah menyelesaikan tugas dari Paus Damasus, yaitu menerjemahkan kitab Injil dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Karena itulah, Federasi Penerjemah Internasional atau EFT yang didirikan pada tahun 1953 meresmikan tanggal 30 September sebagai Hari Penerjemah Internasional. Kemudian 30 September 1951 lahirnya komedian Dono. Komedian bernama lengkap Wahyu Sardono atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dono lahir di Solo, Jawa Tengah. Selain menjadi komedian ternama bersama Indro dan Kasino dalam grup legendaris Warkop DKI, Dono juga merupakan dosen di Universitas Indonesia. Namun, pada tanggal 30 Desember 2001, pelawak legendaris tersebut meninggal dunia dikarenakan kanker paru-paru yang dideritanya. Selanjutnya, 30 September 1965, terjadinya tragedi gerakan G30 SPKI. Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan sebutan G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa bersejarah di tanah air, di mana gerakan ini dilakukan ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira TNI Angkatan Darat diculik lalu dibunuh dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah kejadian itu, Presiden Soekarno diminta masyarakat untuk membubarkan PKI dan meminta memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Kula nuwun.
2: Le,
1: kula nuwun.
2: Oh nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
1: Mau beli obat.
2: Ini resepnya.
1: Nggih, Mbah.
2: Anu le. Iki sini resep obat apa ya?
3: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5 O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5 O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian. Maaf, Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya, dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya, Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat. Ayo dengar suara Madiun.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong aku iki.
1: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek, nilaiku 100.
2: Wis, ngomong ibu gak ngerti, mangan kupiti, aku ngomong telu wae lah.
3: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.
4: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Pada masa lalu, perjalanan manusia terbatas pada tenaga otot, baik manusia maupun hewan. Orang bepergian dengan berjalan kaki, naik kuda, atau menggunakan perahu sederhana. Perjalanan jauh memakan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Namun, segalanya berubah drastis pada abad ke-18 dan 19 ketika revolusi industri melahirkan teknologi transportasi modern. Salah satu tonggak penting adalah ditemukannya mesin uap. Mesin ini pertama kali digunakan pada kereta api dan kapal laut. Pada awal abad ke-19, kereta api mulai beroperasi di Inggris dan segera menyebar ke seluruh dunia. Kereta api memungkinkan perjalanan yang lebih cepat dan efisien, serta mendorong perkembangan perdagangan dan industri. Kota-kota yang dulunya terpencil menjadi lebih mudah dijangkau dan hasil bumi bisa didistribusikan ke pasar dengan cepat. Selain kereta api, kapal uap juga merevolusi perjalanan laut. Jika sebelumnya kapal layar bergantung pada arah angin, kapal uap bisa bergerak lebih pasti dan stabil. Hal ini mempersingkat waktu perjalanan antar benua dan membuka jalur perdagangan global yang lebih luas. Memasuki akhir abad ke-19, lahirlah penemuan baru yang semakin mempercepat mobilitas manusia, yaitu mobil. Karl Benz dari Jerman dianggap sebagai pencipta mobil pertama dengan mesin pembakaran dalam pada tahun 1886. Mobil memberi kebebasan bergerak yang lebih personal, dan tidak lama kemudian jalan raya mulai dibangun di banyak negara. Tak lama berselang, manusia juga berhasil menaklukkan langit. Pada tahun 1903, Wright bersaudara berhasil melakukan penerbangan pertama dengan pesawat bermesin. Penemuan ini menjadi awal dari era transportasi udara yang kemudian menghubungkan dunia lebih cepat. Bayangkan, perjalanan lintas benua yang dulu memakan waktu berminggu-minggu

kurang dari 1 jam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
2: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
3: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
2: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
3: Aduh, maaf. Gimana ini?
2: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
3: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
2: Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
4: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
3: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
2: Wah, aku baru tahu sih.
4: Petugas aman, lingkungan nyaman.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda adalah wilayah di Samudra Atlantik Barat yang dibatasi oleh tiga titik, yaitu Miami di Amerika Serikat, Puerto Rico, dan Pulau Bermuda. Jika ditarik garis, terbentuklah sebuah segitiga imajiner yang mencakup area seluas lebih dari 1 juta kilometer persegi. Daerah ini dikenal luas karena kisah-kisah hilangnya kapal dan pesawat secara misterius. Salah satu peristiwa yang paling terkenal adalah hilangnya Flight 19 pada tahun 1945. 5 pesawat tempur Angkatan Laut Amerika yang sedang berlatih tiba-tiba kehilangan arah dan tidak pernah ditemukan kembali bersama 14 awak di dalamnya. Ketika pesawat penyelamat dikirim, pesawat itu juga hilang tanpa jejak. Selain itu, ada banyak laporan kapal dagang yang lenyap di wilayah ini, termasuk kapal kargo besar USS Cyclone pada tahun 1918 dengan lebih dari 300 awak. Hingga kini bangkai kapal maupun pesawat itu tidak pernah ditemukan, menambah aura misteri segitiga Bermuda. Berbagai teori pun bermunculan untuk menjelaskan fenomena ini. Ada yang mengatakan, segitiga Bermuda adalah lokasi aktivitas paranormal, bahkan pintu menuju dunia lain. Teori yang lebih ilmiah menyebutkan bahwa faktor cuaca ekstrim, arus laut yang kuat, hingga gelembung metana dari dasar laut bisa membuat kapal tenggelam mendadak. Ada juga yang menyoroti gangguan kompas akibat anomali magnet di wilayah tersebut. Meski begitu, banyak ilmuwan modern berpendapat bahwa segitiga Bermuda tidak lebih berbahaya dibanding wilayah laut lainnya. Hilangnya kapal atau pesawat bisa dijelaskan oleh faktor alam, kesalahan navigasi, atau badai tropis yang memang sering terjadi di kawasan Atlantik. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
2: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Dengan internet, orang bisa saling bertukar informasi dalam hitungan detik meski terpisah ribuan kilometer. Namun, tahukah sahabat, awal mula internet justru lahir dari kebutuhan militer. Pada akhir tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan sebuah proyek bernama ARPANET. Tujuannya adalah menciptakan jaringan komunikasi yang tetap bisa berfungsi meski sebagian jalurnya rusak, misalnya jika terjadi perang. Dari sinilah lahir teknologi pengiriman data dalam bentuk paket yang kemudian menjadi dasar internet. Pada awalnya, ARPANET hanya menghubungkan 4 universitas di Amerika. Namun, jaringan ini berkembang pesat. Pada tahun 1970-an, ilmuwan bernama Vinton Cerf dan Robert Kahn merancang protokol komunikasi baru yang disebut TCP/IP. Protokol inilah yang membuat komputer berbeda bisa saling terhubung dengan standar yang sama. Pada 1 Januari 1983, ARPANET secara resmi menggunakan TCP/IP dan tanggal ini sering dianggap sebagai kelahiran internet modern. Memasuki akhir 1980-an, internet mulai digunakan di luar kalangan militer dan akademisi. Lalu pada 1989, seorang ilmuwan asal Inggris bernama Tim Berners-Lee memperkenalkan konsep World Wide Web atau WWW. Ia menciptakan sistem hyperlink dan browser sederhana yang memungkinkan orang menjelajahi informasi dengan mudah. Inilah awal mula internet menjadi ramah bagi pengguna awam. Pada tahun 1990-an, internet mulai memasuki kehidupan sehari-hari, mulai layanan email, mesin pencari, hingga situs berita. Saat itu, orang masih menggunakan model dial-up dengan suara khas sebelum tersambung. Meski lambat, internet kala itu membuka dunia baru yang belum pernah ada sebelumnya. Memasuki abad ke-21, internet berkembang semakin pesat. Koneksi broadband dan nirkabel membuat akses semakin cepat. Muncul media sosial, e-commerce, dan berbagai layanan digital yang mengubah cara kita bekerja, belajar, berbelanja, bahkan bersosialisasi. Kini, internet tidak hanya bisa diakses melalui komputer, tetapi juga melalui ponsel pintar yang kita bawa setiap hari. Dengan satu perangkat kecil, kita bisa membaca berita, menonton film, mendengarkan musik, hingga melakukan panggilan video lintas negara. Internet juga memicu lahirnya fenomena global seperti revolusi informasi, ekonomi digital, dan bahkan kecerdasan buatan. Namun, di balik manfaatnya, internet juga membawa tantangan. Ada masalah privasi, penyebaran hoax, dan kesenjangan digital yang perlu kita hadapi bersama. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
0: FM LPBL Radio Suara Madiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Balai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Radio adalah salah satu penemuan komunikasi paling berpengaruh di dunia modern. Ceritanya bermula dari penelitian tentang gelombang elektromagnetik. Pada akhir abad ke-19, seorang fisikawan bernama Heinrich Hertz berhasil membuktikan keberadaan gelombang radio. Namanya kemudian diabadikan sebagai satuan frekuensi, yaitu Hertz. Penemuan ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Guglielmo Marconi, seorang penemu asal Italia. Kemudian pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan sinyal nirkabel jarak jauh. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 1901, Marconi membuat sejarah dengan mengirimkan sinyal radio melintasi Samudra Atlantik. Dari sinilah radio mulai dikenal luas sebagai teknologi komunikasi baru. Awalnya, radio digunakan untuk keperluan komunikasi kapal laut dan militer. Namun tidak butuh waktu lama sebelum radio berkembang menjadi sarana hiburan dan informasi bagi masyarakat. Pada awal abad ke-20, siaran radio pertama mulai mengudara. Musik, berita, hingga drama disiarkan ke udara dan didengarkan oleh orang-orang melalui perangkat penerima radio. Radio kemudian menjadi media massa pertama yang benar-benar mampu menjangkau banyak orang sekaligus. Pada masa Perang Dunia Kedua, radio memainkan peran vital sebagai alat propaganda, penyampai berita perang, dan sarana komunikasi pemimpin dengan rakyat. Di sisi lain, radio juga memberi hiburan yang menenangkan di tengah situasi sulit. Di Indonesia, sejarah radio juga menarik. Radio pertama di Hindia Belanda berdiri sekitar tahun 1920-an. Namun, peran radio semakin penting ketika bangsa Indonesia berjuang merebut kemerdekaan. Melalui Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945, suara perjuangan bangsa dikumandangkan ke seluruh penjuru tanah air. Radio menjadi saksi sekaligus alat perjuangan untuk menyebarkan semangat kemerdekaan. Seiring perkembangan zaman, radio terus beradaptasi. Dari siaran gelombang AM beralih ke FM dengan kualitas suara yang lebih jernih. Lalu lahirlah radio komunitas, radio kampus, hingga siaran digital berbasis internet yang bisa didengar di mana saja. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.
3: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
4: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
3: Oh alah mbah.
5: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
4: Wes lur, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
6: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan orang saling terhubung, berbagi informasi, dan berinteraksi secara online. Namun, siapa sangka, perjalanan media sosial ternyata sudah dimulai sejak beberapa dekade lalu, jauh sebelum kita mengenal Facebook, Instagram, atau TikTok. Cikal bakal media sosial muncul pada akhir 1970-an dan awal 1980-an dengan sistem yang disebut Bulletin Board System atau BBS. Melalui BBS, pengguna bisa mengunggah pesan, berbagi file, dan berinteraksi dengan pengguna lain meskipun masih sangat sederhana. Lalu pada tahun 1990-an, ketika internet mulai meluas, muncullah layanan seperti ICQ dan AOL Instant Messenger yang memungkinkan percakapan secara real-time. Di era yang sama, lahir juga situs seperti sixdegrees.com pada tahun 1997 yang dianggap sebagai media sosial pertama karena memungkinkan pengguna membuat profil dan terhubung dengan teman. Memasuki awal 2000-an, media sosial berkembang pesat. Hadir Friendster pada 2002 yang populer di Asia, lalu MySpace pada 2003 yang sempat menjadi platform terbesar di dunia. Dari sinilah, orang mulai terbiasa berbagi foto, musik, dan status pribadi secara online. Kemudian datanglah Facebook di tahun 2004, didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman-temannya. Facebook dengan cepat menggeser popularitas media sosial lain karena tampilannya sederhana dan fiturnya interaktif. Tak lama setelah itu, Twitter lahir pada 2006 dengan konsep pesan singkat 140 karakter. Twitter menjadi tempat orang berbagi opini cepat, berita, hingga tren global. Era berikutnya ditandai dengan media sosial berbasis gambar dan video. Instagram muncul pada 2010 dengan fokus pada berbagi foto yang estetik. YouTube, yang sebenarnya lahir pada tahun 2005, juga semakin berkembang menjadi platform video terbesar di dunia. Belakangan, TikTok dari Tiongkok mendominasi dengan format video pendek yang sangat digemari anak muda di seluruh dunia. Media sosial bukan sekedar hiburan. Platform ini juga punya dampak besar dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Media sosial membantu orang menemukan teman lama, memulai bisnis online, bahkan menyuarakan pendapat dalam gerakan sosial. Banyak perubahan besar di dunia modern terjadi karena kekuatan media sosial. Namun, media sosial juga membawa tantangan. Penyebaran berita palsu, kecanduan layar, dan masalah privasi menjadi isu serius. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bijak menggunakannya agar manfaatnya lebih besar daripada dampaknya yang merugikan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
0: Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 September? Beberapa di antaranya adalah 30 September diperingati sebagai Hari Penerjemah Internasional. Sejarah bermula ketika Bapak Penerjemah dan Juru Bahasa Sedunia yaitu Jerome meninggal dunia pada tanggal 30 September 420 di Bethlehem setelah menyelesaikan tugas dari Paus Damasus, yaitu menerjemahkan kitab Injil dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Karena itulah, Federasi Penerjemah Internasional atau EFT yang didirikan pada tahun 1953 meresmikan tanggal 30 September sebagai Hari Penerjemah Internasional. Kemudian, 30 September 1951, lahirnya komedian Dono. Komedian bernama lengkap Wahyu Sardono atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dono, lahir di Solo, Jawa Tengah. Selain menjadi komedian ternama bersama Indro dan Kasino dalam grup legendaris Warkop DKI, Dono juga merupakan dosen di Universitas Indonesia. Namun, pada tanggal 30 Desember 2001, pelawak legendaris tersebut meninggal dunia dikarenakan kanker paru-paru yang dideritanya. Selanjutnya, 30 September 1965, terjadinya tragedi gerakan G30 SPKI. Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan sebutan G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa bersejarah di tanah air, di mana gerakan ini dilakukan ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira TNI Angkatan Darat diculik lalu dibunuh dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah kejadian itu, Presiden Soekarno diminta masyarakat untuk membubarkan PKI dan meminta memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Kita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
5: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
6: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau Genre. Jauh patuhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
7: Hepatitis merupakan peradangan organ hati. Biasanya terjadi karena virus hepatitis baik tipe A, B, C, D, atau E. Hepatitis yang sekarang masuk justru tidak ditemukan virus hepatitis A sampai E, walaupun yang dialami pasiennya ialah penyakit hepatitis juga. Gejala awal hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya seperti mual, muntah, diare berat, hingga demam ringan. Sedangkan gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat seperti teh dan BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
8: Cara mencegah anak dari hepatitis akut. Untuk saluran cerna, rutin cuci tangan dengan sabun. Pastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih. Tidak bergantian alat makan dengan orang lain. Hindari kontak dengan orang sakit, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Untuk saluran nafas, kurangi mobilitas, gunakan masker jika bepergian, jaga jarak dengan orang lain, hindari keramaian atau kerumunan.
9: Cara penting penanganan hepatitis akut. Waspada gejala awal seperti diare, mual, muntah, sakit perut, dan dapat disertai demam ringan. Jika muncul gejala awal, jangan panik. Segera bawa pasien ke puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. Jangan menunggu muncul gejala lanjutan, seperti kulit dan mata kuning, agar tidak terlambat. Jika terjadi penurunan kesadaran, segera bawa pasien ke rumah sakit dengan fasilitas ICU anak.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabatnya masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Saatnya kita untuk berdandut ria untuk siang hari ini di hari Rabu 30 September 2026. Hari terakhir ya untuk di bulan September ini. Semoga awal bulan di tanggal 1 Oktober besok kita selalu mendapatkan berkah yang melimpah, rezeki yang banyak dan juga kesehatan yang berarti untuk kita semuanya ya. Ada juga mungkin yang sahabat punya harapan di bulan Oktober ya, semoga apa yang kita harapkan juga bisa terwujud semuanya. Terlebih saat ini kita masih nikmati juga di suasana hari Rabu, tanggal terakhir di bulan September. Semoga semuanya ceria, semoga semua semangat dan juga semoga semuanya mendapatkan berkah yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hadir untuk Anda semuanya di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun dari jam 11 siang sampai dengan jam 1 siang nanti. Untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, kita tunggu kebersamaannya ya di 081-556-451-817. Dan masih ada OO yang temani semuanya hingga tuntas program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun.

0: panas-panas gini, beli minum sama jajan yuk.
1: Hah? Apa-apa?
0: Beli jajan sama minum.
2: Selamat datang, selamat berbelanja.
0: Bran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
1: Maruk.
0: Yuk kita ke kasir. Sekalian aku bayarin deh.
1: Oke deh.
2: Bawa tas belanja nggak, Kak?
0: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
2: Totalnya 100.000 ya.
1: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
0: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang. Bumi tenang.
3: Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Diimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.

93 FM PPL Radio Suara Madiun kembali sahabatnya masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Bagaimana tadi sudah beberapa lagu kita hadirkan ya. Ada tadi satu lagu berjudul Ropang. Ini disuka banget oleh Ardis. Selamat siang Dis, apa kabar? Ya tetap sehat, semangat. Walaupun tanggal tua tetap sehat dan semangat pula. Gitu ya Dis ya. Bisa kok tanggal tua tuh. Aduh, antara geger karo apa namanya punggung jadi satu gandeng ya, saking kelete gitu ya. Tapi pasti semuanya kita rasakan juga ya. Jadi kalaupun sahabat merasakan di tanggal 30 ini emang benar-benar apa ya, benar-benar panjang ya. Jadi emang apa harus kita laksanakan juga ya. Jadi kalaupun sahabat ini yang pegawai, yang swasta atau juga yang punya apa ya upah itu setiap bulannya ya disyukuri ya, karena yang namanya gaji itu kan semuanya orang belum tentu punya ya. Tapi saya yakin semua orang punya rezeki yang masing-masing sudah Tuhan berikan atau sudah Tuhan atur untuk kita semuanya ya. Nah hari ini kita juga akan sedikit bacakan juga ya sahabat ya. Ini peristiwa yang tentunya tahun 65 terjadi di tanggal 30 September. Dan ini peristiwa yang sangat apa ya, sejarah sekali ya, antara harus bagaimana kita sebagai generasi muda ini untuk tidak mengulangi hal yang sama. Dan tentunya kita juga kembali ke nilai-nilai luhur dari Pancasila itu sendiri ya. Peristiwa Kudeta yang terjadi pada malam tanggal 30 September hingga dini hari tanggal 1 Oktober 1965 yang menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat di Jakarta ya, dan juga Yogyakarta. Nah, di saat itu juga korban yang meninggal dunia adalah 6 jenderal, yaitu Letjen Ahmad Yani, Majen R. Suprapto, Majen M.T. Haryono, Majen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, serta Letu Pierre Tendean. Dan Jenderal Ahmad Yani Nasution ini selamat ya, namun putrinya Adi Irma Suryani dan adjutannya ini gugur ya sebagai perisai dan juga membela Pancasila yang tentunya sudah kita kenal bersama ya. Nah, dan tanggal 30 ini sendiri ya diperingati, sahabat ini juga mengibarkan bendera setengah tiang. Itu artinya kita juga bergabung secara nasional ya, dan kita peringati terus setiap bulan setiap tahunnya ya. Dan besok di tanggal 1 Oktober itu adalah hari kesaktian Pancasila, di mana kita juga nanti akan mengibarkan bendera satu tiang penuh ya, sebagai pertanda bahwa perjuangan kita belum selesai dan kita masih berjuang terus ya. Dan akhirnya kita harus kembali ke nilai-nilai Pancasila yang luhur, yang tentunya semacam hal itu tidak usah terjadi lagi di Indonesia ya. Dan untuk sahabat semuanya di kesempatan siang hari juga ya, jadi silakan untuk sahabat yang saat ini mau hadir atau juga mau salam-salam ya, kita masih tunggu bersamaannya di nomor teleponnya di 081-556-51817. Sampai jam 1 siang nanti masih di Dandut Asik Suara Madiun.

inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali. Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, boten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Siwa yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
3: Oh alah, piye kayak ngene iki. Tekan Jawa kabeh tibake.
4: Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
3: Wes, nek-neki aman tenan.

93FM BBL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat jam masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun ya. Hari ini kita hari terakhir di bulan September, tepatnya di tanggal 30 September 2026. Nah, biasanya kalau sudah akhir bulan seperti ini ya, ada saja yang mulai sibuk ya, merapikan pekerjaan yang belum selesai, mengecek pengeluaran, menyelesaikan berbagai urusan, atau juga mungkin sahabat mulai menyusun rencana untuk bulan depan di bulan Oktober ya. Sementara itu ada juga yang memilih menjalani hal seperti biasanya tanpa terlalu banyak memikirkan pergantian bulan ya, biasa aja gitu ya. Nah, memang setiap orang punya cerita yang berbeda selama bulan September ini sahabat ya. Ada yang pekerjaannya ini berjalan lancar, ada yang cukup sibuk dengan berbagai kegiatan. Dan juga mungkin ada juga yang rencananya belum bisa terlaksana semuanya ya. Enggak apa-apa, wes. Namanya juga ini menjalani hari dan juga rencana itu adalah kadang itu tidak sesuai dengan rencana kita ya. Dan ada saja yang tidak kita perhatikan, diduga itu juga mungkin di luar nurul gitu ya kalau orang bilangnya gitu. Tiba-tiba kita dapat rezeki banyak ya, kita dapat kesehatan yang luar biasa. Nah, ada juga yang sebaliknya sebenarnya. Tapi itulah ya, hari-hari demi hari kita rencanakan, tapi kadang rencanamu bukan rencanaku juga ya. Tapi yang pasti semoga hari sampai hari terakhir ini selalu indah ya, selalu diberkati, banyak rencana juga harapan sudah semua terpenuhi, dan juga nanti di bulan baru itu kita bisa aktivitasnya lebih semangat lagi ya. Apalagi kalau di tanggal 1 itu biasanya ada yang sudah terima gajian. Aduh, senang banget gitu ya. Tapi pasti ya tidak ada masalah, tidak mengapa juga ya. Ada kalanya semua orang tuh tidak sama seperti kita juga ya di tanggal 1 menerima gajian. Ada yang gajiannya setiap hari, ada gajiannya yang mungkin setiap minggu sekali, ada juga yang sebulan sekali, ada juga yang mungkin tidak menentu ya. Tapi disyukuri semuanya. Karena saya yakin walaupun tidak semuanya orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki ya. Semoga dilapangkan semua rezekinya, dibukakan pintu-pintu kesuksesan dan juga rezeki yang melimpah untuk Anda semuanya ya. Nah, mungkin di hari terakhir ini ya, saya ingatkan sekali lagi kalau sahabat belum membayar namanya pajak ya, 30 September ini waktunya membayar pajak terakhir ya. Ayo diingat-ingat rumahnya, PBB-nya, sawahnya atau juga pekarangannya yang belum dibayar di bulan ini. Ini hari terakhir sahabat ya. Jadi kalau mungkin sahabat masih mendengarkan program acara kami ini apa ya, kalau di bank-bank sampai jam berapa? Setengah empat ya. Setengah empat ya, sama seperti kita. Jadi nanti kalau segera aja ya, masih kalau mendengarkan langsung dibayar aja. Kalau ada uangnya, kalau belum ada ya sudahlah. Kita mau tak mau didenda ya, satu bulannya 1% gitu ya. Jadi semoga di hari terakhir ini, di bulan September ini ya, semuanya bisa terlaksana dengan sempurna. Rencananya tanggal 1 kemarin sudah bisa banyak sekali yang terwujud gitu ya. Dan nanti kita dimulai hari bulan yang baru, di hari baru itu kita juga bisa membuat rencana lagi yang indah, dan semua rencana itu bisa terkabulkan. Dan tentunya di tanggal sampai tanggal 30 Oktober besok semuanya bisa berjalan dengan sempurna sesuai dengan niat dan juga harapan kita masing-masing. Amin ya. Ya baik sahabat, untuk yang mau hadir atau juga mau salam-salam ya, masih kita tunggu bersamanya di siang hari ini. Kita sudah di 12.20 ya, siang hari ini panas banget ya. Jadi tadi saya sempat keluar menjemput, aduh tiba-tiba sampai di rumah sepi ya, karena tidak ada, belum pada pulang. Ketika balik ke kantor dingin karena AC-nya semua dinyalakan gitu ya. Nah, kalau mungkin sahabat di rumah ini lagi bengong, lagi sendirian ya, lagi apalah itu pokoknya ya, semoga tetap semangat juga ya. Kalaupun tidak ada rencana, kalau tidak mendesak, tidak usah keluar rumah dulu ya. Kita berdiri di rumah dulu saja, kita rebah-rebahan, kita ngadem gitu ya. Tapi kalau punya mobil enak ya, nggak usah panas-panas. Tapi kalau yang pakai sepeda motor ini loh ya, ya. Terus di 081-556-451-17 jangan sampai nanti salah kirim ya. Kalau mau request lagu, tiba-tiba mas request lagu, lagunya ini yang di WA adalah Toko Bangunan, dikasih semen lah nanti. Ya pokoknya sampai jam 1 siang nanti ya, saya akan temani terus di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun.

0: selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Kami dari kantor. Segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu.
0: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
2: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank.

0: Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
1: Biladalah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
2: Kaget aku.
1: Mau buang sampah di sungai atau mbah?
2: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
1: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Wah, bisa dihukum nanti. Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan. Dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM, Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

93 FM PPL Radio Suara Madiun kembali sahabatnya masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun ya. Bagaimana tadi lagu-lagu sudah kita hadirkan semuanya ya. Jadi kalau sahabat punya keinginan untuk mendengarkan program acara kami atau lagu-lagunya ya silakan aja langsung WA ke kami atau juga telepon langsung ke 081-556-451-817. Baik, informasi berikutnya yang kita sampaikan adalah informasi stok darah unit donor darah PMI Kota Madiun untuk hari ini di hari Rabu 30 September 2026 ya. Untuk golongan darah A, ini BB plus PRC-nya ada 61, TC-nya 10 dan VVP-nya 17. Golongan darah B, ini ada 82 BB plus PRC-nya, kemudian 8 PTC-nya, VVP-nya ada 11. Kemudian untuk O, WB-nya plus PRC-nya ada 57, TC-nya ada 14, dan VVP-nya ada 14 juga. Kemudian untuk golongan darah AB, WB dan plus PRC-nya ada 12, dan TC-nya ada 2, dan VVP-nya ada 2 juga. Nah, untuk hari ini, tadi sudah ada ya, dilakukan agenda donor darah yang ada di Telkom, ya, untuk besok di tanggal Kamis, di hari Kamis tanggal 1 belum ada di tanggal 2, Oktober 2026 di Bank Mandiri Jalan Pahlawan dari jam 7 pagi sampai selesai ya. Nah, untuk sahabat kalau membutuhkan darah atau juga konsultasi atau juga mau donor darah, nah ini bisa langsung aja hubungi Palang Merah Indonesia Kota Madiun ya di Jalan Bali nomor 41 Katorjo Madiun Jawa Timur dengan teleponnya 0351-463305 dan 0351-457771 ya. Jadi untuk buka setiap hari dari pukul 7 pagi ya sampai dengan pukul 21 malam ya. Sekali lagi kalau sahabat butuh darah mau donor, nah langsung aja hubungi ke sana, bisa langsung ya ditangani ya. Kalaupun sahabat juga apa ya, ini kalau biasanya kalau suka dengan kesehatan ya, kadang kalau kita mau sumbang apa itu kan menyumbang gitu ya istilahnya, itu kan masih berpikir-pikir ya. Ada juga kalau mau uang juga kok uangnya nggak cukup gitu ya, mau tenaga juga kadang tenaganya sudah nggak kuat. Nah ini biasanya kita berpikir terlalu panjang ya, mending kita kalau seperti itu golongan darah cocok atau juga mungkin kita ingin menyumbangkan tenaga, uang nggak cukup ya langsung aja darah ya, karena darah ini sangat perlu sekali bagi kehidupan umat manusia ya. Jadi status darah Anda ini sangat berarti untuk kehidupan orang lain ya, apalagi kalau sahabat ini pengen juga dalam kesehatan kan juga bagus ya. Jadi nanti siklusnya itu setiap hari akan berubah, darahnya akan tambah gitu ya. Nah ini bisa langsung didonor darahkan darah Anda ya, langsung aja ke Jalan Bali nomor 41 Kartarjo Madiun atau di Palang Merah Indonesia Kota Madiun ya. Baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, tak terasa kita harus segera pamit ya untuk kebersamaan siang hari ini. Jadi semuanya juga terima kasih sudah hadir atau juga sudah mendengarkan program acara kami. Dan selepas ini nanti OO akan hadir lagi masih di program acara berikutnya, yaitu Sweet Memories ya, Sweet Memories. Jadi kalau orang-orang apa ya, orang-orang Jawa itu bilangnya sweet ya, gak enaknya. Sweet ya, padahal Sweet Memories gitu ya. Yes, pokoknya itulah ya, lagu-lagunya barat, kenangannya barat, nanti akan hadir lagi sampai jam 3, dari jam 1 sampai jam 3 sore ya. Sekarang waktunya kita pamit dulu untuk kesempatan siang hari ini di program acara DASF atau Dandut Asik Suara Madiun, dan nanti kita ketemu lagi di program acara berikutnya ya. Akhirnya saya undur diri dulu, terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 September? Beberapa di antaranya adalah 30 September diperingati sebagai Hari Penerjemah Internasional. Sejarah bermula ketika Bapak Penerjemah dan Juru Bahasa Sedunia yaitu Jerome meninggal dunia pada tanggal 30 September 420 di Bethlehem setelah menyelesaikan tugas dari Paus Damasus, yaitu menerjemahkan kitab Injil dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Karena itulah, Federasi Penerjemah Internasional atau EFT yang didirikan pada tahun 1953 meresmikan tanggal 30 September sebagai Hari Penerjemah Internasional. Kemudian, 30 September 1951, lahirnya komedian Dono. Komedian bernama lengkap Wahyu Sardono atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dono, lahir di Solo, Jawa Tengah. Selain menjadi komedian ternama bersama Indro dan Kasino dalam grup legendaris Warkop DKI, Dono juga merupakan dosen di Universitas Indonesia. Namun, pada tanggal 30 Desember 2001, pelawak legendaris tersebut meninggal dunia dikarenakan kanker paru-paru yang dideritanya. Selanjutnya, 30 September 1965, terjadinya tragedi gerakan G30 SPKI. Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan sebutan G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa bersejarah di tanah air, di mana gerakan ini dilakukan ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira TNI Angkatan Darat diculik lalu dibunuh dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah kejadian itu, Presiden Soekarno diminta masyarakat untuk membubarkan PKI dan meminta memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Aku tidak hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar. Seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
6: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
5: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.

Udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Mbak awas, ih pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, mah ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

0: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta dan rencanakan masa depan keluarga Anda.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
1: Tolong, tolong, kebakaran! Tolong, tolong, ya Allah, kebakaran! Tolong, tolong! Aku pengen telepon pemadam, gak ngerti nomornya piye iki, ya Allah! Tolong, tolong, kebakaran! Tolong, tolong!
2: Stop, Pak. Stop.
1: Kebakaran, Pak.
2: Stop.
1: Kebakaran.
2: Stop, Pak.
1: Iya.
2: Sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat nggak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, nggak usah panik.
1: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh. Kebakaran.
2: Oh, iya, Pak. Iya. Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
3: Suara Madiun.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Aja ngono nduk, aja disalahne korbane. Kadang ki pelakune sing marai kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban, seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
5: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
6: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
5: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
6: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
5: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
6: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
7: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.

0: tuned on your favorite radio
1: station. Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
2: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
1: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
2: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
3: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
0: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
4: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong.
5: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
6: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750 ribu.
7: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
5: Kamu?
6: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
8: The best music every time.

0: Radio Suara Madiun.
1: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
2: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.
0: Suara Madiun.

Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku. Mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu. Memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

0: wis yo le tak tinggal dhisik engko aja lali aku disurati yo.
1: Walah mbah piking ning sarangan sedina ora enak ya dadak nangis.
0: Tes cek siji loro telu
1: enten apa to mbah kok cak cek tes
0: iki lho le aku arep kekei pengumuman
1: apa to mbah?
0: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
1: Pun monggo, jenengan sing nyukani pengumuman, Mbah.
0: Anu le, aku wedi terus dredeg ora wani kowe wae.
1: Oh alah, pun bundi kertas e. Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
2: Pun mbah, pemanis tak waco. Lah nopo kok jenengan dredeg ni wau? Kan mboten bisa piantun.
0: Anu le, aku ki dredeg rego ora iso maca.
1: Mari selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.

0: kupingmu ki?
1: Marai kaget aku lele.
2: Niki lho mbah, nembe jajal knalpot brong.
0: Knalpot brong?
3: Tercantum pada pasal 285 ayat 1, junto pasal 106 ayat 3, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop, knalpot bising. Knalpot bising.
0: Syukur aku, saiki knalpot brong tak ganti kalau sedotan dan orang berbagi tangga nih.
4: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
5: The best music.
6: Every time. Every day.

0: Acción.
1: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah, pengaduan cepat call center 112.
1: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok

Now, you are listening 92FM. Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: best music every time every day。
1: Kita jadi olahraga kemana nih? Alun-alun Kota Madiun atau ke Bantaran?
2: Kan hari ini hari Minggu. Kita ke Bantaran aja ya. Sekalian Car Free Day.
3: Oke deh, berangkat.
1: Aku udah selesai olahraga nih. Gimana kalau kita ngobrol dulu sambil makan-makan enak, terus nunggu sunset deh.
3: Aduh, kebiasaan deh kamu tuh. Olahraga 50 menit terus makannya malah 5 jam.
4: Dasar. By the way, jadi kangen gak sih suasana Kali Bantaran yang dulu sempat viral di mana-mana itu loh?
3: Bener-bener, karena sekarang musim hujan, jadinya penuh air deh sungainya. Kita jadi gak bisa duduk-duduk di tengah sungai waktu surut kayak dulu.
2: Bener banget, aku juga kangen sama orang yang jualan di tengah-tengah sungai Bantaran itu loh. Bener-bener kita itu dulu duduk-duduk sampai bawa karpet di tengah sungai.
3: Tapi sekarang sungai malah memakan banyak korban ya.
5: Sungai bukanlah tempat untuk beraktivitas. Tetap waspada dan mari minimkan orang hanyut di musim penghujan.
6: Badai temun ti, Mbah.
7: Alah, arep mlayu-mlayu ki lho, Le.
6: Oh, alah, Mbah. Pon sepuh kok playon ae.
7: Iki lho, Le. Mbah ben gak obetas.
6: Obesitas, Mbah. Udu obetas.
7: Ya kuwi, Le, maksude.
8: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 September? Beberapa di antaranya adalah 30 September diperingati sebagai Hari Penerjemah Internasional. Sejarah bermula ketika Bapak Penerjemah dan Juru Bahasa Sedunia yaitu Jerome meninggal dunia pada tanggal 30 September 420 di Bethlehem setelah menyelesaikan tugas dari Paus Damasus, yaitu menerjemahkan kitab Injil dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Karena itulah, Federasi Penerjemah Internasional atau EFT yang didirikan pada tahun 1953 meresmikan tanggal 30 September sebagai Hari Penerjemah Internasional. Kemudian, 30 September 1951, lahirnya komedian Dono. Komedian bernama lengkap Wahyu Sardono atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dono, lahir di Solo, Jawa Tengah. Selain menjadi komedian ternama bersama Indro dan Kasino dalam grup legendaris Warkop DKI, Dono juga merupakan dosen di Universitas Indonesia. Namun, pada tanggal 30 Desember 2001, pelawak legendaris tersebut meninggal dunia dikarenakan kanker paru-paru yang dideritanya. Selanjutnya, 30 September 1965, terjadinya tragedi gerakan G30 SPKI. Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan sebutan G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa bersejarah di tanah air, di mana gerakan ini dilakukan ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira TNI Angkatan Darat diculik lalu dibunuh dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah kejadian itu, Presiden Soekarno diminta masyarakat untuk membubarkan PKI dan meminta memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.
5: Minggir sih.
6: Lah, bapak elu sing salah. Kok iso elu aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat Pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
7: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
2: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
8: Ah, yang benar kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
2: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
9: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Pendekar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
2: Tapi aku gak kuat lari nih.
8: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
7: Ayo dengar suara Madiun.

0: Only on 19.3 FM, Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 September? Beberapa di antaranya adalah 30 September diperingati sebagai Hari Penerjemah Internasional. Sejarah bermula ketika Bapak Penerjemah dan Juru Bahasa Sedunia yaitu Jerome meninggal dunia pada tanggal 30 September 420 di Bethlehem setelah menyelesaikan tugas dari Paus Damasus, yaitu menerjemahkan kitab Injil dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Karena itulah, Federasi Penerjemah Internasional atau EFT yang didirikan pada tahun 1953 meresmikan tanggal 30 September sebagai Hari Penerjemah Internasional. Kemudian 30 September 1951 lahirnya komedian Dono. Komedian bernama lengkap Wahyu Sardono atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dono lahir di Solo, Jawa Tengah. Selain menjadi komedian ternama bersama Indro dan Kasino dalam grup legendaris Warkop DKI, Dono juga merupakan dosen di Universitas Indonesia. Namun, pada tanggal 30 Desember 2001, pelawak legendaris tersebut meninggal dunia dikarenakan kanker paru-paru yang dideritanya. Selanjutnya, 30 September 1965, terjadinya tragedi gerakan G30 SPKI. Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan sebutan G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa bersejarah di tanah air, di mana gerakan ini dilakukan ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira TNI Angkatan Darat diculik lalu dibunuh dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah kejadian itu, Presiden Soekarno diminta masyarakat untuk membubarkan PKI dan meminta memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajaan aku po mbah.
2: Ayo ndok, tak jak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di

0: SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
1: Halo, kami dari
2: Leto
1: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yang semakin hari semakin padat informasi.

0: Wah, enak iki. Loh, kok warnane ngene ya? Wes gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, aduh, perutku, aduh.
1: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 September? Beberapa di antaranya adalah 30 September diperingati sebagai Hari Penerjemah Internasional. Sejarah bermula ketika Bapak Penerjemah dan Juru Bahasa Sedunia yaitu Jerome meninggal dunia pada tanggal 30 September 420 di Bethlehem setelah menyelesaikan tugas dari Paus Damasus, yaitu menerjemahkan kitab Injil dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Karena itulah, Federasi Penerjemah Internasional atau EFT yang didirikan pada tahun 1953 meresmikan tanggal 30 September sebagai Hari Penerjemah Internasional. Kemudian, 30 September 1951, lahirnya komedian Dono. Komedian bernama lengkap Wahyu Sardono atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dono, lahir di Solo, Jawa Tengah. Selain menjadi komedian ternama bersama Indro dan Kasino dalam grup legendaris Warkop DKI, Dono juga merupakan dosen di Universitas Indonesia. Namun, pada tanggal

0: dalam menyerap aspirasi, serta merumuskan solusi berbagai persoalan pendidikan. Ia menekankan pentingnya peningkatan kemampuan akademik serta akses pendidikan bagi seluruh anak. Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Sururi menyatakan kesiapan untuk membuka ruang komunikasi dengan pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat. Sebanyak 11 anggota tersebut berasal dari unsur organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, PGRI, dunia usaha, serta tokoh perempuan. Saya Berdin dari Suara Gresik melaporkan.
1: Kita beralih ke RGR FM Tulungagung. Eko Utomo mengabarkan, Inspektorat Tulungagung kampanyekan pemberantasan korupsi lewat film pendek Paraf Terakhir.
2: Pemberantasan korupsi tidak hanya berbicara tentang aturan dan pengawasan. Di balik setiap keputusan, ada integritas yang menentukan apakah seseorang memilih bertahan pada prinsip atau menyerah pada kepentingan. Pesan itu disampaikan Inspektorat Kabupaten Tulungagung melalui film pendek berjudul Paraf Terakhir. Film tersebut menjadi salah satu cara Inspektorat Tulungagung mengkampanyekan pemberantasan korupsi melalui media yang dekat dengan masyarakat. Kepala Inspektorat Kabupaten Tulungagung, Esti Purwanti, mengatakan, membangun integritas harus dimulai dari diri sendiri sebelum mengajak orang lain melakukan hal yang sama. Esti juga menambahkan, membangun integritas itu harus dari dalam diri kita. Diumpamakan, Inspektorat adalah tubuh kecilnya sebelum mengajak orang lain berintegritas. Film Paraf Terakhir diproduksi Inspektorat Kabupaten Tulungagung bersama sinias muda Tulungagung yang tergabung dalam Anonema. Para pemainnya berasal dari lingkungan Inspektorat. Eka Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Berikutnya dari Radio Suara Ngawi, Renata Surya menyampaikan, debu dan cuaca kering mulai ganggu pernapasan warga Ngawi.
3: Penderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan Kabupaten Ngawi meningkat sekitar 20-30%. Cuaca kering ekstrim disertai debu yang berterbangan turut berdampak terhadap gangguan saluran pernapasan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Ngawi Dr. Heri Nur Fahrudin menjelaskan, peningkatan tersebut terlihat dari kunjungan masyarakat ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Dalam beberapa waktu terakhir, pasien dengan keluhan pernapasan menunjukkan kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Menurut Heri, sejatinya ISPA memiliki kecenderungan disebabkan oleh virus, sehingga peningkatan penderita perlu diwaspadai. Cuaca kering juga membuat debu lebih mudah berterbangan dan meningkatkan paparan, terutama saat masyarakat beraktivitas di luar ruangan. Gejala awal yang perlu diperhatikan meliputi demam tinggi, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, serta tubuh terasa lemas. Keluhan tersebut sebaiknya tidak diabaikan apabila kondisi tubuh semakin menurun atau gangguan pernapasan bertambah berat. Masyarakat juga perlu memahami bahwa masa inkubasi ISPA dapat berbeda-beda. Karena itu, kewaspadaan tetap diperlukan ketika gejala mulai muncul setelah seseorang mengalami paparan atau berada di lingkungan yang beresiko. Renata Surya, Suara Ngawi.
1: Selanjutnya, dari Suara Lumajang, Bobby Wijayanto menuturkan, kader PKK Lumajang diajak perkuat edukasi kesehatan.
4: Ketua DPPKK Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia Yuda Aji Kusuma, mengajak kader PKK ikut meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan telinga dan pendengaran sejak dini. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan bakti sosial bersih-bersih telinga dan screening pendengaran dalam rangka milad ke-24 Lazismu di Panti PKK Lumajang. Ia mengatakan gangguan pendengaran dapat mempengaruhi komunikasi dan hubungan seseorang dengan keluarga maupun lingkungan. Karena itu, menjaga kesehatan telinga perlu menjadi bagian dari perhatian masyarakat. Kegiatan bakti sosial tersebut memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui pemeriksaan awal dan edukasi mengenai perawatan telinga yang aman. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat lebih memperhatikan kesehatan pendengaran sejak dini. Dewi mengapresiasi kolaborasi TPPKK Kabupaten Lumajang, Komda PG PKT, dan Lazismu Lumajang dalam menghadirkan kegiatan kesehatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia berharap kolaborasi serupa dapat terus dikembangkan melalui berbagai kegiatan lain yang memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan dan edukasi keluarga.
5: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Kita lanjut ke Radio Suara Anjuk Ladang, Reni Kristi memberitakan, pelatihan menjahit untuk penyandang disabilitas dibuka di Nganjuk. 20 peserta dibekali keterampilan selama 15 hari untuk dorong kemandirian dan peluang usaha.
6: Wujud langkah nyata pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja serta membangun kemandirian ekonomi yang inklusif, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk resmi membuka program pelatihan menjahit khusus bagi penyandang disabilitas di Aula Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk. Acara membuka

0: Dan pelatihan keterampilan kerja ini dilangsungkan dengan penuh semangat kebersamaan. Kegiatan strategis tersebut dihadiri secara langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk, Ketua Basnas, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Nganjuk, serta Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Pelatihan dan Transmigrasi. Melalui bimbingan instruktur profesional, sebanyak 20 orang peserta disabilitas akan mendapatkan pembekalan keterampilan menjahit secara intensif dari tingkat dasar hingga siap mandiri dan berwirausaha. Pelatihan ini dijadwalkan berlangsung selama 15 hari ke depan, guna memastikan para peserta menguasai keahlian praktis yang dapat diandalkan. Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus berkomitmen untuk menghadirkan program pemberdayaan yang merata, sehingga seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Melalui sinergi lintas sektoral ini, diharapkan para peserta dapat memanfaatkan kesempatan belajar dengan optimal dan menjadi wirausahawan baru yang handal di Kota Angin. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Dan informasi terakhir datang dari Persada Blitar. Risa Ismail melaporkan, LPKA Blitar Gandeng PKBI Jawa Timur berikan pendampingan konseling bagi anak binaan.
2: LPKA kelas 1 Blitar menggandeng PKBI Jawa Timur dalam memberikan pendampingan konseling bagi anak binaan. Kegiatan ini menjadi bagian dari pengembangan model pembinaan anak binaan berbasis konseling, sekaligus memberikan ruang bagi anak binaan untuk menyampaikan perasaan, pengalaman, dan persoalan yang dihadapi. Pendampingan dilakukan secara individual bersama tenaga profesional dari PKBI Jawa Timur. Anak binaan diberikan kesempatan untuk berbicara secara terbuka dalam suasana yang aman dan nyaman dengan tetap mengedepankan kerahasiaan, penghormatan terhadap martabat anak, komunikasi positif, serta kepentingan terbaik bagi anak binaan. Kepala LPKA kelas 1 Blitar Jaka Prihatin mengatakan konseling menjadi bagian penting dari proses pembinaan karena anak binaan membutuhkan ruang untuk menyampaikan persoalan sekaligus mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan. Menurutnya, anak binaan perlu memiliki ruang untuk didengar dan dipahami. Nah, melalui konseling ini, mereka dapat lebih terbuka dalam menyampaikan persoalan, mengenali potensi diri, serta mendapatkan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhannya. Menurutnya, pendekatan konseling melengkapi pembinaan yang selama ini diberikan, sehingga tidak hanya berfokus pada pendidikan dan keterampilan, tetapi juga membantu anak binaan memahami diri dan mempersiapkan kehidupan setelah kembali ke masyarakat. Sementara itu, psikolog PKBI Jawa Timur Budi Pranoto mengatakan, proses konseling diarahkan untuk membantu anak binaan memahami kondisi diri dan persoalan yang sedang dihadapi. Pendekatan dilakukan secara individual agar pendampingan dapat menyesuaikan kebutuhan masing-masing anak. Ia menambahkan, proses pendampingan juga diarahkan untuk membangun kepercayaan diri anak binaan sebagai bagian dari persiapan sebelum kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Melalui kolaborasi LPKA kelas 1 Blitar dan PKBI Jawa Timur, layanan konseling diharapkan dapat menjadi bagian dari pembinaan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan anak binaan. Risa Ismaya, Persada FM Blitar.
1: Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Iza, pamit undur diri, sampai jumpa.
3: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
4: Di 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun 93.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Hai, selamat sore semuanya.
0: Iya, apa kabarnya hari ini sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Balik lagi ya sore hari ini bareng sama Sukma di sini dan ya, juga
1: Rian dong.
0: Oke, di 15.20 ya. Edisi hari apa ini, Rian?
1: Hari Rabu ya,
0: 30 September 2020.
1: Nah, akhir bulan pas 30 September.
0: Iya.
1: Semoga semuanya masih sehat.
0: Sehat bertahan,
1: sehat badannya, sehat keuangannya, dan ya pokoknya sehat-sehat semua, sehat pikirannya juga ya.
0: Iya. Tenang, yang gak sehat ada kita kok yang bakal nemenin kalian sampai jam 8 ya. Malam nanti.
1: Kita sudah siap untuk menemani sahabat Suara Madiun semuanya dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan di kesempatan kali ini.
0: Okay.
1: Tentunya silakan merapat terus sampai jam 8 malam nanti.
0: Stay tuned.

0: atau PRC. Terus wisatanya pakai bis Mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
2: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
3: Suara Madiun 93.

0: Syora Madiun 93 FM.
1: Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya speser pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

0: Selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu.
0: Oh iya, Le. Enggak dan tak kirim ya.
2: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
3: Halo, kami dari
4: Leto.
3: Mengajak sahabat Suara Madiun
5: serta warga Madiun dan sekitarnya.
6: Jangan lupa terus stay tune di
7: 93 FM Radio Suara Madiun.
4: Yang

only on 93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 September? Beberapa di antaranya adalah 30 September diperingati sebagai Hari Penerjemah Internasional. Sejarah bermula ketika Bapak Penerjemah dan Juru Bahasa Sedunia yaitu Jerome meninggal dunia pada tanggal 30 September 420 di Bethlehem setelah menyelesaikan tugas dari Paus Damasus, yaitu menerjemahkan kitab Injil dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Karena itulah, Federasi Penerjemah Internasional atau EFT yang didirikan pada tahun 1953 meresmikan tanggal 30 September sebagai Hari Penerjemah Internasional. Kemudian, 30 September 1951, lahirnya komedian Dono. Komedian bernama lengkap Wahyu Sardono atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dono, lahir di Solo, Jawa Tengah. Selain menjadi komedian ternama bersama Indro dan Kasino dalam grup legendaris Warkop DKI, Dono juga merupakan dosen di Universitas Indonesia. Namun, pada tanggal 30 Desember 2001, pelawak legendaris tersebut meninggal dunia dikarenakan kanker paru-paru yang dideritanya. Selanjutnya, 30 September 1965, terjadinya tragedi gerakan G30 SPKI. Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan sebutan G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa bersejarah di tanah air, di mana gerakan ini dilakukan ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira TNI Angkatan Darat diculik lalu dibunuh dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah kejadian itu, Presiden Soekarno diminta masyarakat untuk membubarkan PKI dan meminta memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Di 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun 93.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling kuingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?

Now, you are listening 92FM. Segera kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: gorgeous.
1: Gembira 3 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
2: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
3: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
2: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
3: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
4: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
1: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 September? Beberapa di antaranya adalah 30 September diperingati sebagai Hari Penerjemah Internasional. Sejarah bermula ketika Bapak Penerjemah dan Juru Bahasa Sedunia yaitu Jerome meninggal dunia pada tanggal 30 September 420 di Bethlehem setelah menyelesaikan tugas dari Paus Damasus, yaitu menerjemahkan kitab Injil dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Karena itulah, Federasi Penerjemah Internasional atau EFT yang didirikan pada tahun 1953 meresmikan tanggal 30 September sebagai Hari Penerjemah Internasional. Kemudian, 30 September 1951, lahirnya komedian Dono. Komedian bernama lengkap Wahyu Sardono atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dono, lahir di Solo, Jawa Tengah. Selain menjadi komedian ternama bersama Indro dan Kasino dalam grup legendaris Warkop DKI, Dono juga merupakan dosen di Universitas Indonesia. Namun, pada tanggal 30 Desember 2001, pelawak legendaris tersebut meninggal dunia dikarenakan kanker paru-paru yang dideritanya. Selanjutnya, 30 September 1965, terjadinya tragedi gerakan G30 SPKI. Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan sebutan G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa bersejarah di tanah air, di mana gerakan ini dilakukan ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira TNI Angkatan Darat diculik lalu dibunuh dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah kejadian itu, Presiden Soekarno diminta masyarakat untuk membubarkan PKI dan meminta memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Ini 15.20 cuma di 93 FM Radio Suara Madiun. 93 FM Radio Suara Madiun.
5: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam Agenda Kota. Inilah Agenda Kota selengkapnya.
6: Pemerintah Kota Madiun menerima legal opinion atau LO dari Kejaksaan Negeri Kota Madiun terkait Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 53 Tahun 2021 tentang tambahan persyaratan dokumen pemilihan pekerjaan jasa konstruksi melalui penyedia. Penyerahan pendapat hukum tersebut berlangsung di Ruang 13 Balai Kota Madiun, Senin 28 September. Legal opinion disusun sebagai bagian dari pendampingan hukum Kejaksaan Negeri Kota Madiun kepada Pemkot Madiun. Pendampingan itu berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, khususnya setelah dilakukan peninjauan terhadap ketentuan dalam Perwali Nomor 53 Tahun 2021 dengan aturan yang lebih tinggi. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panutin mengatakan, hasil pendampingan tersebut diperlukan agar pelaksanaan aturan di lingkungan pemerintah Kota Madiun dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, penyesuaian perlu dilakukan untuk memberikan kepastian sekaligus menghindari kekhawatiran atau hambatan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pekerjaan. PLT Wali Kota meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD mempelajari hasil legal opinion tersebut dan menjadikannya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Hal itu sekaligus untuk memastikan setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi tetap berada dalam koridor regulasi yang berlaku. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Komaydi, menjelaskan legal opinion tersebut diberikan melalui bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN sebagai pendapat hukum atas persoalan yang dihadapi Pemkot Madiun dalam pengadaan barang dan jasa. Komaydi menambahkan, hasil kajian itu juga menjadi dasar dalam melihat kembali persyaratan yang sebelumnya tercantum dalam aturan daerah. Apabila terdapat ketentuan yang tidak sejalan dengan aturan di atasnya, maka ketentuan tersebut perlu disesuaikan. Dengan diterimanya legal opinion tersebut, Pemkot Madiun diharapkan dapat menjalankan proses pengadaan jasa konstruksi dengan berpedoman pada ketentuan terbaru dan hierarki peraturan perundang-undangan.
7: Aksorasi Produsen Makanan dan Minuman Jawa Timur APMMJ Kota Madiun periode 2026-2031 resmi dikukuhkan. Penguatan kualitas menjadi kunci agar UMKM makanan dan minuman Kota Madiun mampu naik kelas. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mendorong APMMJ Kota Madiun ikut menjaga kualitas produk kemasan dan standar usaha sekaligus memperkuat kolaborasi untuk membuka pasar yang lebih. Langkah tersebut dinilai penting agar produk lokal semakin berdaya saing dan siap menembus pasar nasional hingga internasional. Pengukuhan berlangsung di Bakorwil 1 Madiun pada Selasa 29 September dan

Di antaranya Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Disnaker KUKM, Dinas Kesehatan, Disput Parpora, dan DKPP. Dalam sambutannya, PLT Wali Kota menegaskan keberadaan APMMC di Kota Madiun diharapkan tidak sekedar menjadi wadah organisasi, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem pengembangan UMKM, peningkatan kualitas produk, kemasan, standarisasi, hingga perluasan pasar. Perlu menjadi perhatian bersama agar produk lokal semakin siap bersaing. Menurutnya, Kota Madiun memiliki banyak produk UMKM yang potensial untuk dikembangkan. Karena itu, pelaku usaha perlu percaya diri terhadap produk yang dihasilkan. Produk yang berkualitas dan dikelola dengan baik, lanjutnya akan lebih mudah memiliki daya saing sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. PLT Wali Kota juga menekankan pentingnya menjaga kualitas dan konsistensi produk. Pembinaan lanjutnya harus diarahkan kepada pelaku UMKM yang serius mengembangkan usahanya, sehingga berbagai program yang diberikan benar-benar berdampak terhadap peningkatan kapasitas dan kualitas produk. Untuk itu, kolaborasi APMMC dengan perangkat daerah juga perlu diperkuat, terutama dalam mendukung kebutuhan pelaku usaha mulai dari legalitas, keamanan pangan, sertifikasi hak.

0: berjalan lebih terarah dan sesuai kebutuhan. Pemkot Madiun juga terus menyiapkan ruang bagi pengembangan dan pemasaran produk lokal. Melalui kolaborasi yang kuat, PMMC diharapkan menjadi bagian dari upaya mendorong produk makanan dan minuman Kota Madiun semakin berkualitas, berdaya saing, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistiantor Dardak mengapresiasi event Madiun Menari yang mengemuka di Kota Madiun beberapa waktu lalu. Pasalnya, pemerintah Kota Madiun dinilai berhasil menggerakkan masyarakat untuk turut meningkatkan perekonomian daerah melalui kegiatan. Bagaimana tidak, Madiun Menari merupakan event yang berangkat dari inisiatif masyarakat. Wagub Emil menilai pemerintah tidak harus selalu menjadi inisiator. Pemerintah dapat memperkuat inisiatif masyarakat melalui dukungan anggaran, regulasi, maupun kehadiran langsung. Pemerintah kemudian hadir untuk memfasilitasi dan memastikan pelaksanaannya berlangsung tertib. PLT Wali Kota F. Bagus Panuntun menyebut kegiatan Madiun Menari yang disebut Wagub Festival Nari tersebut memang lahir dari inisiatif masyarakat. Hadirnya event bukan program yang sepenuhnya dibiayai pemerintah daerah melalui APBD. PLT Wali Kota berharap ke depan lebih banyak lagi partisipasi masyarakat dalam kegiatan di Kota Madiun. Mulai dari ide, gagasan, dan konsep berangkat dari masyarakat. Harapannya, kegiatan-kegiatan di pemerintah Kota Madiun merupakan milik masyarakat. Terkait penghargaan, Kota Madiun memborong 5 penghargaan sekaligus. Pemkot Madiun meraih kategori Outstanding Government, kategori Top Public Service yang diraih Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan kategori Credible Banking yang diraih Perumda BPR Bank Daerah. Satu penghargaan lagi diraih DPRD Kota Madiun dengan kategori Transformatif Legislatif.
0: Potensi anak muda Kota Madiun perlu diberi ruang untuk berkembang menjadi gagasan yang dapat diwujudkan dalam program nyata. Hal tersebut disampaikan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat berdialog bersama Karang Taruna sekecamatan Kartoharjo dan perwakilan Bea Cukai. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ruang untuk membahas persoalan rokok ilegal serta mendengarkan secara langsung kemampuan dan gagasan generasi muda. Dialog session generasi muda dan gemburan rokok ilegal di Trikopi Tawangrejo pada Selasa 29 September malam berlangsung dalam suasana santai. Pertemuan itu menjadi ruang bagi anak muda untuk bercerita, menunjukkan kemampuan, sekaligus menyampaikan hal-hal yang ingin mereka kembangkan. Menurut PLT Wali Kota Madiun, pendekatan kepada generasi muda tidak harus selalu dilakukan secara formal. Suasana santai justru membuat anak muda terbuka, bercerita, dan menyampaikan gagasan. Dalam dialog tersebut, PLT Wali Kota mengaku mulai melihat sejumlah kemampuan dan

0: itu menjadi kesempatan bagi Karang Taruna untuk menyampaikan gagasan dari wilayah masing-masing. Oleh karena itu, ide-ide tersebut dapat disusun menjadi program dan diajukan melalui kelurahan serta kecamatan sebelum diteruskan kepada pemerintah kota. Usulan program yang dinilai layak lanjutnya dapat memperoleh dukungan anggaran, namun pelaksanaannya tidak hanya mengandalkan pendanaan, melainkan juga pendampingan dari perangkat daerah terkait agar program berjalan lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat. PLT Wali Kota Madiun juga menambahkan, pengembangan program tersebut rencananya dimulai dari 10 kelurahan. Setiap wilayah diberi kesempatan membawa gagasan sesuai kebutuhan dan kondisi setempat untuk dikembangkan menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di akhir dialog, PLT Wali Kota Madiun mengajak generasi muda untuk tidak ragu menyampaikan mimpi dan gagasannya. Ia menyebut Karang Taruna dapat menjadi wadah untuk membawa ide tersebut kepada pemerintah agar bisa dikembangkan menjadi kegiatan nyata.
1: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun. 15.20 cuma di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Radio Suara Madiun. Kita masuk di sesi keempat ya. Berarti tinggal ada satu sesi lagi, yaitu sesi kelima dari jam 7 sampai jam 8. Nah, kalau sesi keempat ini jelas dari jam 6
1: sampai jam 7
0: malam. Yeah, pinter banget ini. Balik lagi ya dari Rian dan juga
1: Cukma di sini.
0: Yang masih akan menemani sahabat Suara Madiun semuanya sampai jam 8 malam nanti. Masih di 15.20 ya.
1: Betul.
0: 15.20 itu berarti jam setengah 4. Ya dong, 15 lebih 20
1: hampir setengah 4.
0: Setengah 4 kurang 10 menit ya.
1: Iya, betul. Terus gitu. Gimana nih?
0: Iya, enggak gimana-mana.
1: Kamu lagi ngapain?
0: Aku hari ini lagi berpikir keras bagaimana menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi jujur, yuyurli ya.
1: Yuyur
0: banget. Ini jadi beban banget gitu.
1: Betul. Nah,
0: sebenarnya aku gak mau berpikir terlalu ini ya, apa namanya? Terlalu berat ya. Sebenarnya pengennya sih cuek gitu ya. Tapi gak bisa gitu.
1: Betul.
0: Karena ya itu sudah menjadi tanggung jawab.
1: Iya, apalagi udah ya itu tadi ya, sudah jadi tanggung jawab dan beban. Jadi ya mau gak mau harus emang di selesaikan dengan maksimal.
0: Betul gitu ya. Dan memang benar seperti beberapa yang aku baca, bahwa beban akademik itu memang ngaruh banget.
1: Betul.
0: Sangat berpengaruh.
1: Iya Rian, karena apa ya, sebenarnya apapun itu yang menggunakan, ya terkadang kelihatannya orang misalnya kerja nih, tapi kerjanya yang cuman pakai otak gitu ya, ngomongnya, gampangnya ngomong gitu. Itu tuh kelihatannya cuma duduk, cuman itu juga lebih berasa berat, capek loh di badan.
0: Lebih berat itu,
1: bahkan bisa berat, berasa dua kali lipat capeknya daripada yang kerja gerak gitu loh.
0: Nah, kalau kerja bergerak dengan otot, ya itu ya capek sebenarnya juga ya. Mungkin terjadi rasa pegel-pegel, linu-linu badan capek. Ya sama sebenarnya. Kalau yang bekerja menggunakan pikiran, menggunakan otak, berpikir keras bagaimana sebaiknya, misalnya nih sebuah perusahaan, dia nih sebagai pucuk pimpinannya kan harus mengeluarkan kebijakan, ini mesti diramu dulu. Nah, itu dengan pastinya dengan banyak sekali pertimbangan dan harus mengumpulkan bawaan-bawaannya gitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang berat menurutku. Itu ngaruhnya ke pundak, tengkuk.
1: Cengelnya tuh berat gitu loh.
0: Sangat berat. Tapi enggak apa-apa, ya mesti dihadapi. Semoga selesai tepat pada waktunya.
1: Oke.

0: botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, sing penting sampah.
1: Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
0: Oh, notal ya.
1: Nek sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
1: Nek botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
1: Nek baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak koneh, Le. Nek mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
4: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
5: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
4: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
5: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus gimana dong caranya?
4: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
5: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
6: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.

0: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
2: The best music every time. Every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 September? Beberapa di antaranya adalah 30 September diperingati sebagai Hari Penerjemah Internasional. Sejarah bermula ketika Bapak Penerjemah dan Juru Bahasa Sedunia yaitu Jerome meninggal dunia pada tanggal 30 September 420 di Bethlehem setelah menyelesaikan tugas dari Paus Damasus, yaitu menerjemahkan kitab Injil dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Karena itulah, Federasi Penerjemah Internasional atau EFT yang didirikan pada tahun 1953 meresmikan tanggal 30 September sebagai Hari Penerjemah Internasional. Kemudian, 30 September 1951, lahirnya komedian Dono. Komedian bernama lengkap Wahyu Sardono atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dono, lahir di Solo, Jawa Tengah. Selain menjadi komedian ternama bersama Indro dan Kasino dalam grup legendaris Warkop DKI, Dono juga merupakan dosen di Universitas Indonesia. Namun, pada tanggal 30 Desember 2001, pelawak legendaris tersebut meninggal dunia dikarenakan kanker paru-paru yang dideritanya. Selanjutnya, 30 September 1965, terjadinya tragedi gerakan G30 SPKI. Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan sebutan G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa bersejarah di tanah air, di mana gerakan ini dilakukan ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira TNI Angkatan Darat diculik lalu dibunuh dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah kejadian itu, Presiden Soekarno diminta masyarakat untuk membubarkan PKI dan meminta memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Ini 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun 93.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah. Guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggaduh. Rambu dan marka di zona selamat sekolah, sahabat, pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
2: Apa yang sahabat lakukan jika mendengarkan suara ini?

0: jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di Palawan Street Center, Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Kapan ya aku bisa naik haji?
2: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
3: Loh, waduh atau nanti tak iki?
2: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
3: Haji? Ka'bah? Boleh nih, tak antar ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
2: Mbak, ini di mana?
3: Iki ngono, ning Palawaru Yogi Center. Sing kotak di tengah-tengah Kutha Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Harus siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
2: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.

0: Bazar Madiun Wisata Kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, dok. Iki, aku ngurungin berita. Jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes, wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok, Dok. Sik, tak telponke anake koncoku wae yo, sing sopir kereta.
3: Halo, Mbak Sumat. Wonten apa, Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho, Le. Aku ki ngrungokne berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kuwi apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ora di tiket, ora entuk munggah. Walah, niku to, Mbak. Mboten usah tumbas tiket, Mbak. Niku wisata kuliner enggal dateng Kutha Madiun. Niku lho, teng jalan Bogowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, wow, ngono.

0: 93 FM Radio Suara Madiun. Kenapa ya aku begitu dengar lagu yang satu ini rasanya vibe-nya kayak kebawa Silon Seven.
1: Oh iya, ya, kan? Benar, setuju.
0: Mirip
1: ya.
0: Banget itu ya.
1: Ya.
0: Padahal ini lomba sihir.
1: Apa namanya? Style musiknya gitu ya.
0: Mirip banget itu. Sepintas kalau kita dengerin kayak mirip banget gitu sama kayak vibe-nya Silon Seven.
1: Ya, pop apa ya? Gimana ya? Enak lah pokoknya. Ya.
0: Tapi yang pasti apa ya namanya nada ya. Nada itu kan cuman 7 nada.
1: Betul.
0: Dimanapun ya pasti ada kemiripan gitu.
1: Betul. Ya gimana lagi kan ada ya itu tadi benar hanya 7 nada keterbatasan nada sendiri. Ya. Balik lagi ke jenisan dari musisinya.
0: Bener.
1: Buat ngotak-ngatik
0: 7 nada itu,
1: jadiin satu lagu, satu karya yang sebisa mungkin mencoba berbeda dari yang lain dan tetap enak juga.
0: Bener banget gitu. Tapi ternyata ya itu balik lagi bagaimana orang mendengarkannya. Itu balik lagi ke telinganya sendiri-sendiri ya. Dalam artian ini kok mirip ini sih, tapi belum tentu sama tentu. Sukma. Enggak ada yang mirip.
1: Benar.
0: Kan
1: belum tentu
0: itu juga.
1: Hanya kadang juga terlintas misalnya baru intro awal kita kan sering tuh kalau misalnya lagi kumpul gitar-gitaran atau gimana. Baru masuk intro awal tuh kayaknya ini ternyata ketika,
0: bukan. Nah, ketika itu dia contohnya. Contoh simpelnya seperti itu. Ya deh, yang pasti apapun itu yang menjadi musiknya, yang pasti kita sebagai penikmat musiknya ya udah dinikmatin aja.
1: Betul. Jangan gimana ya?
0: Terlalu kritis lah dengan segala sesuatu.
1: Iya, nikmatin aja. Kalaupun emang kamu suka sama genre A, ya udah nikmatin genre A. Kalau kamu
0: enggak usah jelekin
1: genre yang lain, kalaupun kamu suka genre B ya sebegitu juga sebaliknya.
0: Bener.
1: Gitu kan.
0: Ya deh. Oke. Saatnya kita pamitan nih Sukma, karena waktu udah mepet banget.
1: Enggak kerasa nih.
0: Enggak kerasa ya. Kalau gitu langsung aja dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian, saya bersama Sukma. Dengan Harus Undur Diri. Terima kasih untuk semuanya ya.
1: Selamat malam.
0: Sampai jumpa.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 September? Beberapa di antaranya adalah 30 September diperingati sebagai Hari Penerjemah Internasional. Sejarah bermula ketika Bapak Penerjemah dan Juru Bahasa Sedunia yaitu Jerome meninggal dunia pada tanggal 30 September 420 di Bethlehem setelah menyelesaikan tugas dari Paus Damasus, yaitu menerjemahkan kitab Injil dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Karena itulah, Federasi Penerjemah Internasional atau EFT yang didirikan pada tahun 1953 meresmikan tanggal 30 September sebagai Hari Penerjemah Internasional. Kemudian, 30 September 1951, lahirnya komedian Dono. Komedian bernama lengkap Wahyu Sardono atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dono, lahir di Solo, Jawa Tengah. Selain menjadi komedian ternama bersama Indro dan Kasino dalam grup legendaris Warkop DKI, Dono juga merupakan dosen di Universitas Indonesia. Namun, pada tanggal 30 Desember 2001, pelawak legendaris tersebut meninggal dunia dikarenakan kanker paru-paru yang dideritanya. Selanjutnya, 30 September 1965, terjadinya tragedi gerakan G30 SPKI. Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan sebutan G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa bersejarah di tanah air, di mana gerakan ini dilakukan ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira TNI Angkatan Darat diculik lalu dibunuh dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah kejadian itu, Presiden Soekarno diminta masyarakat untuk membubarkan PKI dan meminta memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 93 FM. 93 FM.
1: Lah dalah. Zaman saiki kok akeh wong to ora sadar kalau lingkungan lan sanitasine.
2: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
1: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
2: Jaman digital, Mbah.
1: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya padha sehat kabeh.
0: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyopi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.
3: Wah, enak iki. Loh, kok warnane ngene ya? Wes gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, perutku, aduh.
0: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.

0: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM.
1: Iki jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kaya lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Lumayan iki, enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
1: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
2: The best music every time.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 September? Beberapa di antaranya adalah 30 September diperingati sebagai Hari Penerjemah Internasional. Sejarah bermula ketika Bapak Penerjemah dan Juru Bahasa Sedunia yaitu Jerome meninggal dunia pada tanggal 30 September 420 di Bethlehem setelah menyelesaikan tugas dari Paus Damasus, yaitu menerjemahkan kitab Injil dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Karena itulah, Federasi Penerjemah Internasional atau EFT yang didirikan pada tahun 1953 meresmikan tanggal 30 September sebagai Hari Penerjemah Internasional. Kemudian, 30 September 1951, lahirnya komedian Dono. Komedian bernama lengkap Wahyu Sardono atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dono, lahir di Solo, Jawa Tengah. Selain menjadi komedian ternama bersama Indro dan Kasino dalam grup legendaris Warkop DKI, Dono juga merupakan dosen di Universitas Indonesia. Namun, pada tanggal 30 Desember 2001, pelawak legendaris tersebut meninggal dunia dikarenakan kanker paru-paru yang dideritanya. Selanjutnya, 30 September 1965, terjadinya tragedi gerakan G30 SPKI. Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan sebutan G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa bersejarah di tanah air, di mana gerakan ini dilakukan ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira TNI Angkatan Darat diculik lalu dibunuh dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah kejadian itu, Presiden Soekarno diminta masyarakat untuk membubarkan PKI dan meminta memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
1: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
0: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
1: Aduh, maaf. Gimana ini?
0: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
1: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
2: Eh, jangan deh. Kasihan sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
0: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
1: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
0: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.
3: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta dan rencanakan masa depan keluarga Anda.

inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

0: Sampah he, tak buang sini ayalah, mumpung gak ada orang.
1: Ambune, kok ora enak men to yo? Ambu apa ya ki ya? Lah, kok enak sampah to yo? Iki sing gua sembarang sapa ya? Le, awakmu to sing gua sampah iki.
0: Loh, kok ngerti, Mbah?
1: Ya ngerti to, Le. Kok ning sampah ki tulisane jenengmu kok. Ngene ya, Le. Buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab iso ngerusak lingkungan lan kesehatan. Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan. Wes, saiki ojo dibalerin dah yo le. Ora tete kok tulisan to lele.
0: Nggih, Mbah. Ampun.
1: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
2: Buang sampah sembarangan. No.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 September? Beberapa di antaranya adalah 30 September diperingati sebagai Hari Penerjemah Internasional. Sejarah bermula ketika Bapak Penerjemah dan Juru Bahasa Sedunia, yaitu Jerome, meninggal dunia pada tanggal 30 September 420 di Bethlehem setelah menyelesaikan tugas dari Paus Damasus, yaitu menerjemahkan Kitab Injil dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Karena itulah, Federasi Penerjemah Internasional atau EFT yang didirikan pada tahun 1953 meresmikan tanggal 30 September sebagai Hari Penerjemah Internasional. Kemudian 30 September 1951 lahirnya komedian Dono. Komedian bernama lengkap Wahyu Sardono atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dono lahir di Solo, Jawa Tengah. Selain menjadi komedian ternama bersama Indro dan Kasino dalam grup legendaris Warkop DKI, Dono juga merupakan dosen di Universitas Indonesia. Namun, pada tanggal 30 Desember 2001, pelawak legendaris tersebut meninggal dunia dikarenakan kanker paru-paru yang dideritanya. Selanjutnya, 30 September 1965, terjadinya tragedi gerakan G30 SPKI. Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan sebutan G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa bersejarah di tanah air, di mana gerakan ini dilakukan ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira TNI Angkatan Darat diculik lalu dibunuh dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah kejadian itu, Presiden Soekarno diminta masyarakat untuk membubarkan PKI dan meminta memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: BBL Radio Suramadiun.
1: Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.
2: Hei, minggir saya.
3: Lah, bapak elu sing salah, kok iso elu aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat Pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
4: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

0: Ayo, podo di rumah Radio Suara Madiun. Sing gelombangnya sama telu FM.
1: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
2: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
3: Selalu optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun. Setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi. Hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Yo pena, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 September? Beberapa di antaranya adalah 30 September diperingati sebagai Hari Penerjemah Internasional. Sejarah bermula ketika Bapak Penerjemah dan Juru Bahasa Sedunia yaitu Jerome meninggal dunia pada tanggal 30 September 420 di Bethlehem setelah menyelesaikan tugas dari Paus Damasus, yaitu menerjemahkan kitab Injil dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Karena itulah, Federasi Penerjemah Internasional atau EFT yang didirikan pada tahun 1953 meresmikan tanggal 30 September sebagai Hari Penerjemah Internasional. Kemudian, 30 September 1951, lahirnya komedian Dono. Komedian bernama lengkap Wahyu Sardono atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dono, lahir di Solo, Jawa Tengah. Selain menjadi komedian ternama bersama Indro dan Kasino dalam grup legendaris Warkop DKI, Dono juga merupakan dosen di Universitas Indonesia. Namun, pada tanggal 30 Desember 2001, pelawak legendaris tersebut meninggal dunia dikarenakan kanker paru-paru yang dideritanya. Selanjutnya, 30 September 1965, terjadinya tragedi gerakan G30 SPKI. Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan sebutan G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa bersejarah di tanah air, di mana gerakan ini dilakukan ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira TNI Angkatan Darat diculik lalu dibunuh dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah kejadian itu, Presiden Soekarno diminta masyarakat untuk membubarkan PKI dan meminta memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.

Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

0: menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Berangkat.
3: Mau kemana toh Jeng? Kok buru-buru amat?
2: Loh.
3: Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
2: Oh, posyandu.
3: Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ gak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih. Udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung stop stunting. Sosialisasi gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Istau, ayo dan budal, ikuti program pemerintah.
2: Yo, sek, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
3: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila diperingati masyarakat Indonesia setiap 1 Oktober. Secara bersamaan, upacara juga dilakukan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur akibat peristiwa G30 SPKI. Sementara itu, pemerintah juga menghimbau mengibarkan bendera setengah tiang setiap tanggal 30 September. Awal mulanya, Hari Kesaktian Pancasila diperingati sebagai lambang kembali bangkit dan kuatnya Pancasila yang nyaris dipatahkan dalam peristiwa kelam itu. Segala pemberontakan dan gejolak yang timbul akhirnya bisa diatasi oleh angkatan bersenjata dengan menumpas anggota PKI hingga ke akar-akarnya. Ideologi Pancasila juga berhasil dipertahankan dan akan selalu menjadi tiang kokoh bangsa Indonesia. Presiden Soeharto resmi menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 1967 melalui keputusan Presiden nomor 153. Kemudian 1 Oktober 1880, pendirian pabrik lampu pertama. Pabrik lampu listrik pertama di dunia didirikan oleh Thomas Alva Edison di Michigan, Amerika Serikat. Setahun sebelumnya, Thomas Alva Edison memang telah mengklaim sebagai penemu bola lampu pijar. Kemudian 1 Oktober 1917 merupakan hari kelahiran Gesang, Maestro Keroncong Indonesia. Maestro Keroncong Indonesia, Gesang atau lengkapnya Gesang Marto Hartono, lahir di Kota Solo, Jawa Tengah pada 1 Oktober 1917. Gesang terkenal lewat lagu Bengawan Solo ciptaannya yang populer di Asia, terutama di Indonesia dan Jepang. Bengawan Solo ciptaan Gesang telah diterjemahkan setidaknya ke dalam 13 bahasa, termasuk bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Tionghoa, dan bahasa Jepang. Lagu itu diciptakan pada tahun 1940 ketika ia berusia 23 tahun. Sebelum meninggal dunia pada 20 Mei 2010, Gesang tinggal di Jalan Bedoyo, nomor 5, Kelurahan Kemlayan, Serengan, Solo, bersama dengan keponakan dan keluarganya. Sebelumnya, ia juga pernah tinggal di Perumnas Palur, pemberian Gubernur Jawa Tengah pada tahun 1980 selama 20 tahun.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPBL Radio Suramadu.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, di aku ki sing maju.
3: Loh aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
3: si,
2: ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Kamu tahu gak? Hipertensi bisa datang tanpa gejala. Hipertensi adalah kondisi tekanan darah tinggi. Biasanya di atas 140/90. Saat pembuluh darah menyempit, jantung harus bekerja lebih keras memompa darah. Penyebabnya bisa dari pola hidup, seperti makanan tinggi garam, stres, dan kurang olahraga. Faktor risiko lainnya termasuk usia, berat badan berlebih, merokok, dan riwayat keluarga. Hipertensi bisa merusak jantung dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Bahkan bisa menyebabkan stroke yang berbahaya. Ginjal juga bisa terdampak dan mengalami kerusakan. Mulai sekarang, jaga pola makan, rutin olahraga, dan kelola stres dengan baik. Yuk, cek tekanan darahmu sekarang. Jangan tunggu sampai terlambat.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Wah, enak iki. Loh, kok warnane ngene ya? Wes gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, perutku, aduh.
2: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: The best music. Every time. Every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila diperingati masyarakat Indonesia setiap 1 Oktober. Secara bersamaan, upacara juga dilakukan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur akibat peristiwa G30 SPKI. Sementara itu, pemerintah juga menghimbau mengibarkan bendera setengah tiang setiap tanggal 30 September. Awal mulanya, Hari Kesaktian Pancasila diperingati sebagai lambang kembali bangkit dan kuatnya Pancasila yang nyaris dipatahkan dalam peristiwa kelam itu. Segala pemberontakan dan gejolak yang timbul akhirnya bisa diatasi oleh angkatan bersenjata dengan menumpas anggota PKI hingga ke akar-akarnya. Ideologi Pancasila juga berhasil dipertahankan dan akan selalu menjadi tiang kokoh bangsa Indonesia. Presiden Soeharto resmi menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 1967 melalui keputusan Presiden nomor 153. Kemudian 1 Oktober 1880, pendirian pabrik lampu pertama. Pabrik lampu listrik pertama di dunia didirikan oleh Thomas Alva Edison di Michigan, Amerika Serikat. Setahun sebelumnya, Thomas Alva Edison memang telah mengklaim sebagai penemu bola lampu pijar. Kemudian 1 Oktober 1917 merupakan hari kelahiran Gesang, Maestro Keroncong Indonesia. Maestro Keroncong Indonesia, Gesang atau lengkapnya Gesang Marto Hartono, lahir di Kota Solo, Jawa Tengah pada 1 Oktober 1917. Gesang terkenal lewat lagu Bengawan Solo ciptaannya yang populer di Asia, terutama di Indonesia dan Jepang. Bengawan Solo ciptaan Gesang telah diterjemahkan setidaknya ke dalam 13 bahasa, termasuk bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Tionghoa, dan bahasa Jepang. Lagu itu diciptakan pada tahun 1940 ketika ia berusia 23 tahun. Sebelum meninggal dunia pada 20 Mei 2010, Gesang tinggal di Jalan Bedoyo, nomor 5, Kelurahan Kemelayan, Serengan, Solo, bersama dengan keponakan dan keluarganya. Sebelumnya, ia juga pernah tinggal di Perumnas Palur, pemberian Gubernur Jawa Tengah pada tahun 1980 selama 20 tahun.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Ya Kiki jane piye ya? Masak klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia. Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya. Stay tuned.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila diperingati masyarakat Indonesia setiap 1 Oktober. Secara bersamaan, upacara juga dilakukan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur akibat peristiwa G30 SPKI. Sementara itu, pemerintah juga menghimbau mengibarkan bendera setengah tiang setiap tanggal 30 September. Awal mulanya, Hari Kesaktian Pancasila diperingati sebagai lambang kembali bangkit dan kuatnya Pancasila yang nyaris dipatahkan dalam peristiwa kelam itu. Segala pemberontakan dan gejolak yang timbul akhirnya bisa diatasi oleh angkatan bersenjata dengan menumpas anggota PKI hingga ke akar-akarnya. Ideologi Pancasila juga berhasil dipertahankan dan akan selalu menjadi tiang kokoh bangsa Indonesia. Presiden Soeharto resmi menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 1967 melalui keputusan Presiden nomor 153. Kemudian 1 Oktober 1880, pendirian pabrik lampu pertama. Pabrik lampu listrik pertama di dunia didirikan oleh Thomas Alva Edison di Michigan, Amerika Serikat. Setahun sebelumnya, Thomas Alva Edison memang telah mengklaim sebagai penemu bola lampu pijar. Kemudian, 1 Oktober 1917 merupakan hari kelahiran Gesang, Maestro Keroncong Indonesia. Maestro Keroncong Indonesia, Gesang, atau lengkapnya Gesang Marto Hartono, lahir di Kota Solo, Jawa Tengah, pada 1 Oktober 1917. Gesang terkenal lewat lagu Bengawan Solo ciptaannya yang populer di Asia, terutama di Indonesia dan Jepang. Bengawan Solo ciptaan Gesang telah diterjemahkan setidaknya ke dalam 13 bahasa, termasuk bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Tionghoa, dan bahasa Jepang. Lagu itu diciptakan pada tahun 1940 ketika ia berusia 23 tahun. Sebelum meninggal dunia pada 20 Mei 2010, Gesang tinggal di Jalan Bedoyo, nomor 5, Kelurahan Kemlayan, Serengan, Solo, bersama dengan keponakan dan keluarganya. Sebelumnya,

0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Yo yo. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas. Nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila diperingati masyarakat Indonesia setiap 1 Oktober. Secara bersamaan, upacara juga dilakukan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur akibat peristiwa G30 SPKI. Sementara itu, pemerintah juga menghimbau mengibarkan bendera setengah tiang setiap tanggal 30 September. Awal mulanya, Hari Kesaktian Pancasila diperingati sebagai lambang kembali bangkit dan kuatnya Pancasila yang nyaris dipatahkan dalam peristiwa kelam itu. Segala pemberontakan dan gejolak yang timbul akhirnya bisa diatasi oleh angkatan bersenjata dengan menumpas anggota PKI hingga ke akar-akarnya. Ideologi Pancasila juga berhasil dipertahankan dan akan selalu menjadi tiang kokoh bangsa Indonesia. Presiden Soeharto resmi menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 1967 melalui keputusan Presiden nomor 153. Kemudian 1 Oktober 1880, pendirian pabrik lampu pertama. Pabrik lampu listrik pertama di dunia didirikan oleh Thomas Alva Edison di Michigan, Amerika Serikat. Setahun sebelumnya, Thomas Alva Edison memang telah mengklaim sebagai penemu bola lampu pijar. Kemudian, 1 Oktober 1917 merupakan hari kelahiran gesang Maestro Keroncong Indonesia. Maestro Keroncong Indonesia, gesang atau lengkapnya Gesang Marto Hartono, lahir di Kota Solo, Jawa Tengah pada 1 Oktober 1917. Gesang terkenal lewat lagu Bengawan Solo ciptaannya yang populer di Asia, terutama di Indonesia dan Jepang. Bengawan Solo ciptaan gesang telah diterjemahkan setidaknya ke dalam 13 bahasa, termasuk bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Tionghoa, dan bahasa Jepang. Lagu itu diciptakan pada tahun 1940 ketika ia berusia 23 tahun. Sebelum meninggal dunia pada 20 Mei 2010, Gesang tinggal di Jalan Bedoyo, nomor 5, Kelurahan Kemlayan, Serengan, Solo, bersama dengan keponakan dan keluarganya. Sebelumnya, ia

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: Radio Suara Madiun.
1: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarah iku to Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajak anakku po mbah.
2: Ayo nduk, tak jak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila diperingati masyarakat Indonesia setiap 1 Oktober. Secara bersamaan, upacara juga dilakukan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur akibat peristiwa G30 SPKI. Sementara itu, pemerintah juga menghimbau mengibarkan bendera setengah tiang setiap tanggal 30 September. Awal mulanya, Hari Kesaktian Pancasila diperingati sebagai lambang kembali bangkit dan kuatnya Pancasila yang nyaris dipatahkan dalam peristiwa kelam itu. Segala pemberontakan dan

1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 1967 melalui keputusan Presiden nomor 153. Kemudian 1 Oktober 1880, pendirian pabrik lampu pertama. Pabrik lampu listrik pertama di dunia didirikan oleh Thomas Alva Edison di Michigan, Amerika Serikat. Setahun sebelumnya, Thomas Alva Edison memang telah mengklaim sebagai penemu bola lampu pijar. Kemudian, 1 Oktober 1917 merupakan hari kelahiran Gesang, Maestro Keroncong Indonesia. Maestro Keroncong Indonesia, Gesang, atau lengkapnya Gesang Marto Hartono, lahir di Kota Solo, Jawa Tengah, pada 1 Oktober 1917. Gesang terkenal lewat lagu Bengawan Solo ciptaannya yang populer di Asia, terutama di Indonesia dan Jepang. Bengawan Solo ciptaan Gesang telah diterjemahkan setidaknya ke dalam 13 bahasa, termasuk bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Tionghoa, dan bahasa Jepang. Lagu itu diciptakan pada tahun 1940 ketika ia berusia 23 tahun. Sebelum meninggal dunia pada 20 Mei 2010, Gesang tinggal di Jalan Bedoyo, nomor 5, Kelurahan Kemlayan, Serengan, Solo, bersama dengan keponakan dan keluarganya. Sebelumnya,

0: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM.
1: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
2: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
3: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
2: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sering-sering cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
3: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila diperingati masyarakat Indonesia setiap 1 Oktober. Secara bersamaan, upacara juga dilakukan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur akibat peristiwa G30 SPKI. Sementara itu, pemerintah juga menghimbau mengibarkan bendera setengah tiang setiap tanggal 30 September. Awal mulanya, Hari Kesaktian Pancasila diperingati sebagai lambang kembali bangkit dan kuatnya Pancasila yang nyaris dipatahkan dalam peristiwa kelam itu. Segala pemberontakan dan gejolak yang timbul akhirnya bisa diatasi oleh angkatan bersenjata dengan menumpas anggota PKI hingga ke akar-akarnya. Ideologi Pancasila juga berhasil dipertahankan dan akan selalu menjadi tiang kokoh bangsa Indonesia. Presiden Soeharto resmi menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 1967 melalui keputusan Presiden nomor 153. Kemudian 1 Oktober 1880, pendirian pabrik lampu pertama. Pabrik lampu listrik pertama di dunia didirikan oleh Thomas Alva Edison di Michigan, Amerika Serikat. Setahun sebelumnya, Thomas Alva Edison memang telah mengklaim sebagai penemu bola lampu pijar. Kemudian, 1 Oktober 1917 merupakan hari kelahiran Gesang, Maestro Keroncong Indonesia. Maestro Keroncong Indonesia, Gesang, atau lengkapnya Gesang Marto Hartono, lahir di Kota Solo, Jawa Tengah, pada 1 Oktober 1917. Gesang terkenal lewat lagu Bengawan Solo ciptaannya yang populer di Asia, terutama di Indonesia dan Jepang. Bengawan Solo ciptaan Gesang telah diterjemahkan setidaknya ke dalam 13 bahasa, termasuk bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Tionghoa, dan bahasa Jepang. Lagu itu diciptakan pada tahun 1940 ketika ia berusia 23 tahun. Sebelum meninggal dunia pada 20 Mei 2010, Gesang tinggal di Jalan Bedoyo, nomor 5, Kelurahan Kemlayan, Serengan, Solo, bersama dengan keponakan dan keluarganya. Sebelumnya, ia juga pernah tinggal di Perumnas Palur, pemberian Gubernur Jawa Tengah pada tahun 1980 selama 20 tahun.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Kula nuwun. Le, kula nuwun.
1: Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
0: Mau beli obat.
1: Ini resepnya.
0: Nggih, Mbah.
1: Ah, anu, Le. Iki sini resep obat apa ya?
2: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: mari tanyakan dengan 5 O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5 O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring.
2: Tangkap!
1: Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah,

0: dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
3: Eh, jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
1: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih.
0: Petugas aman, lingkungan nyaman. The best music every time, every day.

these good guys.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila diperingati masyarakat Indonesia setiap 1 Oktober. Secara bersamaan, upacara juga dilakukan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur akibat peristiwa G30 SPKI. Sementara itu, pemerintah juga menghimbau mengibarkan bendera setengah tiang setiap tanggal 30 September. Awal mulanya, Hari Kesaktian Pancasila diperingati sebagai lambang kembali bangkit dan kuatnya Pancasila yang nyaris dipatahkan dalam peristiwa kelam itu. Segala pemberontakan dan gejolak yang timbul akhirnya bisa diatasi oleh angkatan bersenjata dengan menumpas anggota PKI hingga ke akar-akarnya. Ideologi Pancasila juga berhasil dipertahankan dan akan selalu menjadi tiang kokoh bangsa Indonesia. Presiden Soeharto resmi menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 1967 melalui keputusan Presiden nomor 153. Kemudian 1 Oktober 1880, pendirian pabrik lampu pertama. Pabrik lampu listrik pertama di dunia didirikan oleh Thomas Alva Edison di Michigan, Amerika Serikat. Setahun sebelumnya, Thomas Alva Edison memang telah mengklaim sebagai penemu bola lampu pijar. Kemudian, 1 Oktober 1917 merupakan hari kelahiran Gesang, Maestro Keroncong Indonesia. Maestro Keroncong Indonesia, Gesang, atau lengkapnya Gesang Marto Hartono, lahir di Kota Solo, Jawa Tengah, pada 1 Oktober 1917. Gesang terkenal lewat lagu Bengawan Solo ciptaannya yang populer di Asia, terutama di Indonesia dan Jepang. Bengawan Solo ciptaan Gesang telah diterjemahkan setidaknya ke dalam 13 bahasa, termasuk bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Tionghoa, dan bahasa Jepang. Lagu itu diciptakan pada tahun 1940 ketika ia berusia 23 tahun. Sebelum meninggal dunia pada 20 Mei 2010, Gesang tinggal di Jalan Bedoyo, nomor 5, Kelurahan Kemlayan, Serengan, Solo, bersama dengan keponakan dan keluarganya. Sebelumnya, ia juga pernah tinggal di Perumnas Palur, pemberian Gubernur Jawa Tengah pada tahun 1980 selama 20 tahun.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat

0: saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
0: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
0: Mari donor darah sekarang juga.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

0: Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.
1: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya Warta Berita bersama RRI Kota Madiun.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPh 21 di 2027. Operasi SAR hari